Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisar dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat. Rio Kibo menyapa sahabat Langkisar di Selamat Pagi Pasisir edisi 7 Oktober 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Semoga harinya menyenangkan sahabatnya, dan semoga apa yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar buat sahabat Langkisar yang punya rencana udah matang di pagi ini. Semoga hari ini berjalan lancar semuanya dan tidak ada kendala satupun ya. Tidak ada kendala yang berarti. Dan sahabat Langkisar tentunya jaga kesehatan, utamakan keselamatan buat sahabat yang berkendaraan, yang sedang dalam perjalanan ya menuju suatu tempat atau tempat kerja. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Baik sahabat, kita akan berbagi informasi di pagi hari ini seperti biasanya di Selamat Pagi Pasisir. Kita akan berbagi tips untuk sahabat, dan buat sahabat yang kita yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau berbagi kebahagiaan ya, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat di pagi hari ini, lagu-lagu terbaru ya, lagu-lagu terupdate, boleh gabung bersama kita di 08237441451. Baik sahabat, mudah daripada kami hajarkan di ruang dengan sahabat. Selamat mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey, Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langis FM, sahabat. Masih di Selamat Pagi Pasisir ya. Kita lanjutkan informasi untuk sahabat Langis kali ini. Informasi masih kita ambil dari CNN Indonesia di lamannya cnnindonesia.com terkait pilihan makanan pembersih lambung, sahabatnya, yang bikin pencernaan lancar. Jadi sahabat, lambung memiliki fungsi penting bagi pencernaan. Jangan sampai makanan tertentu membuat fungsinya jadi terganggu. Nah, seperti kembung hingga nyeri lambung. Mengutip dari Cleveland Clinic, lambung membantu memulai proses pencernaan dengan mengolah makanan menggunakan asam dan enzim. Setelah itu, makanan bergerak menuju usus halus untuk diproses lebih lanjut. Jadi untuk menjaga kesehatan pencernaan membutuhkan pola makan yang seimbang, bukan sekedar mengandalkan satu jenis makanan saja. Istilah makanan pembersih lambung sering digunakan untuk menyebut makanan yang mendukung fungsi pencernaan. Tetapi tidak berarti makanan tersebut dapat mencuci atau mendetoksifikasi lambung, gitu sahabat ya. Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini ada 6 pilihan makanan yang bisa menjadi bagian dari menu harian Anda. Yang pertama, sayur berdaun hijau. Menurut laman Johns Hopkins Medicine, bayam dan kale mengandung serat serta nutrisi seperti folat dan vitamin C, vitamin K, dan vitamin A. Sayuran sangat aman bagi lambung yang sensitif. Nah, selain itu, serat membantu mendukung pergerakan usus. Sedangkan beberapa jenis gula alami dalam sayuran hijau dapat menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di usus.

Yang kedua, alpukat. Alpukat mengandung serat dan kalium yang mendukung fungsi tubuh, termasuk sistem pencernaan. Nah, buah ini sahabat juga relatif rendah fruktosa dibandingkan beberapa buah lain, sehingga mungkin lebih mudah ditoleransi oleh sebagian orang yang sensitif terhadap fruktosa. Namun alpukat tinggi lemak dan kalorinya sahabat ya. Nah, jadi konsumsilah dalam porsi yang wajar. Misal tambahkan beberapa irisan ke roti atau salad gitu ya.

Yang ketiga, sayuran fermentasi. Nah, kimchi atau sauerkraut menjadi contoh sayuran fermentasi yang memiliki cita rasa khas. Menurut BBC Good Food, proses fermentasi melibatkan mikroorganisme, dan makanan fermentasi dapat membawa mikroba yang mungkin berinteraksi dengan lingkungan usus. Dampaknya bisa berbeda pada setiap orang, sahabatnya, sehingga pilih produk yang sesuai dan perhatikan kandungan garamnya. Mulailah dengan porsi kecil, terutama jika belum terbiasa mengkonsumsi makanan fermentasi. Yang keempat, biji-bijian utuh. Nah, oat dan beras merah. Beras merah merupakan sumber serat yang dapat membantu menjaga keteraturan buang air besar. Serat larut dari oat juga bisa menjadi pilihan bagi orang yang merasa kembung saat mengkonsumsi jenis serat tertentu. Masukkan biji-bijian utuh ke dalam menu secara perlahan, sahabatnya. Lalu tingkatkan porsinya sesuai toleransi tubuh. Jangan lupa minum cukup air agar serat dapat bekerja dengan baik.

Yang kelima, jahe, sahabat. Ya, jahe sudah lama digunakan dalam makanan dan minuman untuk membantu meredakan rasa mual pada sebagian orang. Senyawa alami seperti gingerol juga memiliki sifat antioksidan. Coba tambahkan irisan jahe segar ke dalam teh, sup, atau tumisan. Dan jahe dapat menjadi pelengkap pola makan, tetapi bukan pengganti pengobatan jika keluhan pencernaan terus berulang, sahabat ya. Terakhir, pisang. Oke, pisang menyediakan serat. Nah, termasuk pektin yang membantu mendukung keteraturan buang air besar. Pisang juga mengandung serat prebiotik yang dapat dimanfaatkan bakteri baik di usus. Dan itu dia beberapa rekomendasi yang perlu diingat ya, sahabat. Makanan pembersih lambung bukanlah solusi instan untuk semua gangguan pencernaan. Tetapi konsumsi beragam makanan bergizi, tambah serat secara bertahap, dan cukupi cairan. Jika nyeri, mual, atau perubahan pola buang air besar berlangsung lama, konsultasikan segera dengan tenaga kesehatan. Terima kasih, sampai lagi sahabat. Demikian informasi buat sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yes, gitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
1: lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
3: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Cilik. Dengarkan terus 91,2 Langkisa FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
3: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
2: Betul.
3: Bu.
2: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
3: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
2: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
2: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
2: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91.2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Ya, masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Ekspresi Anak bersama TK Negeri Pembina Painan. Alhamdulillah sahabat Lengkisau, di Ekspresi Anak kali ini sudah hadir bersama kita. Sebelum kita tampilkan anak-anak kita ya dari TK Negeri Pembina 01 Painan ya, kita tampilkan dulu. Kita beri kesempatan untuk ibu guru ya. Alhamdulillah hadir bersama kita Ibu Kepala Sekolah TK Negeri 01 Pembina Painan, Ibu Gusma Dewi SPD AUD. Selamat pagi Ibu Dewi. Pagi sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik sahabat, pagi ini Ibu De membawa beberapa orang Bu De?
1: Iya, ada 9 orang anak hari ini.
0: Baik, silakan Bu De untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di pagi hari ini ya.
1: Iya, terima kasih Om Rio.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kembali TK Negeri Pembina Painan menghibur teman-teman semua di kegiatan Radio Lengkisau FM. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau apa yang disampaikan oleh anak-anak dari TK Negeri Pembina Painan bisa menghibur kita semuanya. Nah, hari ini Bu Deyo ada pantun Om Rio.
0: Oke, boleh.
1: Ya, pantunnya.
0: Pantunnya.
1: Ke pasar Painan beli durian.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar membeli rambutan. TK Negeri Pembina Painan penuh keceriaan bersama Radio Lengkisau FM Painan.
0: Cakep.
1: Iya, satu lagi, dua
0: satu lagi.
1: Pantunnya.
0: Dua pantun ya.
1: Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan segar dibawa pulang. TK Negeri Pembina Painan terus berkegiatan. Radio Lengkisau FM Painan terus berkumandang.
0: Wah, cakep. Oke, nah, luar biasa.
1: Itu dari Bu Dewi. Nanti kegiatan apa nanti yang akan ditampilkan oleh anak-anak kita, mungkin Bu Dia nanti yang akan menyampaikannya Om Rio.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Dea ya. Kita minta kesempatan kepada Ibu Dian ya. Silakan Ibu Dian menyampaikan apa aja yang akan ditampilkan oleh anak-anak kita dari kelas berapa saja. Silakan Ibu Dian Permatasari SPSI ya.
3: Iya.
0: Silakan Ibu.
3: Ya, ada yang pertama yaitu dari lokal B1 yang akan menampilkan surat Al-Ikhlas. Kemudian dari lokal B2 akan menampilkan surat Al-Kafirun. Dan lokal B3 akan menampilkan hafalan rukun Islam. Dan yang keempat ada menghafal surat Al-Iftitah. Dan yang B4 akan bernyanyi. Kemudian B5 akan menyebutkan nama-nama panca indera beserta kegunaannya.
0: Okay.
3: Dan yang B6 akan menampilkan nama-nama bulan Hijriah. Kemudian B7 akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan yang terakhir dari B8 akan membacakan rukun iman.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Dian ya. Baik, terima kasih Ibu Dian. Kita sebelum kita akan masuk ke penampilan dari anak-anak kita ya. Nah, Rio Kibo juga mau balas pantun dari Bude tadi ya. Oke. Okay. Ya, karena Bude udah pantun, kita juga udah pantun ya. Baik. Pagi-pagi makan onde-onde. Makannya sambil bersuka cita. Terima kasih kepada Bude selalu membawa anak-anak TK Pembina.
1: Iya,
0: oke, okay, luar biasa. Baik, terima kasih Bu De ya.
1: Iya,
0: ya, kita saksikan sahabat Lengkisau dimanapun berada penampilan dari anak-anak kita TK Negeri Pembina Painan. Jangan kemana-mana, tetap di 91.2 Lengkisau FM.

0: Baik sahabat Langisor dimanapun berada, sesi pertama kali ini sahabat kita akan tampilkan anak-anak kita dari kelas B1, B2, dan B3. Nah, udah ada yang pertama adalah Davi Hanan Putra. Mana dia Davi? Halo Davi. Halo, say hello. Halo. Mana suaranya yang keras? Halo, apa kabar?
1: Baik
0: ya. Oke. Davi tinggal di mana?
1: Di Salido.
0: Di Salido. Berapa umurnya sekarang?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun ya. Oke. Davi akan membaca surat Al-Ikhlas. Oke, siap ya. Siap? Oke, 1, 2, 3. Silakan.
1: Bis

0: ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Oke, sadaqallahul azim. Terima kasih Davi, ya luar biasa. Tepuk tangan dong buat Davi. Ah, boleh tepuk tangan ya, biar temannya semangat gitu. Dan Davi, cita-citanya mau jadi apa?
0: Polisi.
1: Polisi. Woi, polisi, menjadi polisi ya. Baik, semoga cita-citanya tercapai Davi ya. Tentunya rajin-rajin belajar. Oke, baik. Terima kasih Davi. Silakan selanjutnya ada Azam Khalifah dari kelas B2. Ah, mana dia Azam? Halo Azam.
2: Halo.
1: Halo. Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik ya. Tinggal di mana Azam?
2: Di Salido.
1: Di Salido juga. Oke, Azam umurnya berapa sekarang?
2: 6 tahun.
1: Baik, Azam akan membaca surat Al-Kafirun. Oke, siap ya? Oke, bismillah. 1 2 3.

0: La abudu mata budun wala antum abidu nama abud wala ana abidum abatum wala antum abidu nama abud takum dinukum waliyadin.
1: Assalamualaikum. Terima kasih. Luar biasa ya, tepuk tangan dong buat Azam. Luar biasa ya, pintar sekali. Iya, baik. Azam cita-citanya mau jadi apa?
0: Polisi.
1: Polisi juga. Sama Davi ya. Sama-sama jadi polisi nanti berarti ya. Ya, rajin-rajin belajar ya. Ya. Oke, terima kasih Azam. Selanjutnya ada siapa lagi nih yang cantik ini? Fiona Richel Azahra. Panggilannya Fiona. Iya. Iya. Oke. Apa kabar Fiona?
2: Baik.
1: Baik. Tinggal di mana?
2: Di Laban.
1: Di Laban. Salido juga berarti ya. Oh, anak Salido semua ini kayaknya. Oke. Fiona umurnya berapa sekarang?
2: 5 setahun.
1: 5 tahun ya. Oke. Baik, Fiona akan membaca hafalan rukun Islam. Iya.
2: Iya.
1: Oke, siap Fiona?
2: Siap.
1: Siap. 1 2 3. Rukun Islam
2: ada 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 bayar zakat, 5 naik haji bagi yang mampu.
1: 5. 4-nya mana? Kita ulang lagi ya. Rukun Islam ada 5. 1
2: syahadat,
1: 2
2: salat,
1: 3
2: puasa,
1: iya.
2: 4 bayar zakat,
1: 5
2: naik haji bagi yang mampu.
1: Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Fiona. Luar biasa ya. Oke Fiona, cita-citanya mau jadi apa Fiona?
2: Jadi dokter.
1: Jadi dokter. Luar biasa jadi dokter. Semoga bisa jadi dokter yang soleha nanti ya, yang hafal Al-Quran juga. Oke. Ya amin. Ya terima kasih Fiona. Ya semoga cita-citanya tercapai. Baik sahabat Langisa dan mana pemerda, itulah tadi penampilan sesi pertama dari Davi, Azam dan Fiona. Silakan kembali ke tempat. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain ya. Sesi selanjutnya ada Muhammad Syauqi Hanan Salmi. Hanan ya. Hanan, Khabib, sama Jihan. Silakan.

0: Baik, sahabat Langyusa dimanapun berada, sesi kedua ya, ada Muhammad Syauqi Hanan Salmi, panjang sekali namanya ya. Panggilannya Hanan kayaknya ini ya. Halo Hanan. Halo Hanan, ya. Aduh, bergeser ya ininya. Halo Hanan, apa kabar Hanan?
1: Baik.
0: Boleh dipakai mic yang itu aja. Baik ya, tunggu bentar Hanan. Kita setel dulu nih mic, mikrofonnya agak bermasalah dikit ya. Oke. Oke, halo Hanan.
1: Apa?
0: Oke, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Hanan tinggal di mana?
1: Painan.
0: Painan. Oke. Hanan, umurnya berapa sekarang?
1: 6.
0: 6 tahun. Oke, Hanan akan membaca doa iftitah ya. Iya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Siap? Siap?
1: Siap.
0: Oke. 1, 2, 3, silakan.
1: Doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah hikasira wa subahana wa ibu kata wa hasila ini wajah tu wajaya lillazi fataro samawati wal akdok hanifam muslimah wa ma ana minal musrikin inna soyati wa musuk wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizarika umirtu wa ana minal muslimin.
0: Biasa, tepuk tangan dong buat Hanan ya. Wah, luar biasa. Hanan, cita-citanya mau jadi apa?
1: Youtuber.
0: Youtuber, wah luar biasa. Keren sekali nih, keren. Jadi youtubernya, ini udah belajar jadi youtuber. Bisa kayak gini juga. Ini nanti masuk YouTube ya. Silakan dilihat di YouTube nanti ya. Oke, baik, terima kasih Hanan ya. Dari Hanan kita beralih ke siapa namanya? Habib. Mana Habib? Waduh, halo Habib.
2: Baik.
0: Wah, baik. Apa kabar baik ya? Iya, Habib tinggal di mana?
2: Bayang.
0: Bayang? Jauh ya. Ke sini naik apa?
2: Motor.
0: Naik motor sendiri?
2: Enggak.
0: Sama mama. Oke, Habib umurnya berapa sekarang, Habib?
2: 6.
0: 6 tahun. Oke, baik. Habib akan nyanyi ya. Wah, luar biasa nih, seru nih kayaknya. Nyanyi Kampung Nan Jawa di Mato. Kampung Nan Jawa di Mato. Siap, Habib ya? Yang keras ya. 1, 2, 3. Silakan.
2: Kampung

0: kampung.
1: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Khabib. Ya, luar biasa suaranya. Serak-serak basah gitu. Oke, Khabib, cita-citanya mau jadi apa?
2: YouTuber.
1: YouTuber juga. Luar biasa. Ini banyak YouTuber hari ini. Iya, teman-teman ini kita udah masuk YouTube ya, teman-teman ya. Baik adik-adik ya, sahabat lagi saya dimanapun berada. YouTuber tadi ya, Khabib ya. Jangan lupa di-subscribe YouTube-nya. Baik, sahabat lagi kita selanjutnya ada siapa ini? Sebelah Khabib. Aduh, Jihan, ada Jihan. Halo Jihan.
3: Hai.
1: Hai, apa kabar?
3: Baik.
1: Jihan tinggal di mana Jihan?
3: Di Laban.
1: Di Laban. Aduh, Jihan umurnya berapa sekarang?
3: 5 tahun.
1: 5 tahun. Jihan akan menyebutkan panca indera ya dan kegunaannya. Oke, luar biasa. Siap Jihan?
3: Siap.
1: Ya, 1 2 3.
3: Panca indera. 1 mata untuk melihat. 2 hidung untuk mencium. 3 telinga untuk mendengar. 4 lidah untuk merasa. 5 kulit untuk meraba.
1: Luar biasa, tepuk tangan dong buat Jihan. Wah, luar biasa, pintar sekali Jihan ya. Cita-citanya mau jadi apa?
3: Dokter.
1: Dokter, luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai Jihan ya. Tentunya Jihan, Khabib dan Hanan juga ya. Semoga cita-citanya tercapai. Tentunya harus rajin-rajin belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih Jihan, Khabib dan Hanan. Silakan kembali ke tempat. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain. Oke. Okay?

0: 91,2 Langkisau FM sahabat. Ya, sesi terakhir ini sahabat ya. Ada 3 anak-anak kita yang cantik dan ganteng ini. Satu, yang pertama Fathia ya. Fathia Abrina Atma. Namanya dia Fathia. Halo Fathia.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Fathia tinggal di mana?
1: Di Pasi.
0: Di Pasi. Di Pasi Painan. Oh iya. Fathia umurnya berapa sekarang?
1: 5.
0: Oke, Fathia akan membacakan nama-nama bulan Hijriah. Oke, siap? Siap ya? 1, 2, 3.

0: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat siapa namanya? Fatia ya. Fatia luar biasa. Cita-citanya mau jadi apa, Fatia?
1: Perawat.
0: Perawat. Oh iya, semoga cita-citanya tercapai ya. Selanjutnya ada siapa ini? Marsha Azara. Oke, panggilannya Marsha.
1: Ara.
0: Ara. Oke, baik Ara, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Tinggal di mana Ara?
1: Di Kota Salido.
0: Di Kota Salido. Oh, di Kota Salido. Baik, Ara akan menyanyikan lagu
1: Garuda Pancasila.
0: Oke, siap ya? Ya, 1, 2, 3.
1: Garuda.

0: Maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju.
1: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ara ya. Luar biasa Ara. Ara umurnya berapa sekarang ini?
0: 6
1: tahun. Oke, cita-citanya mau jadi?
0: Dokter.
1: Dokter, luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya. Oke, selanjutnya terima kasih Ara. Ya, ini yang terakhir nih sahabat Langkisau. Ada Muhammad Rafasha Al-Farizi. Halo, panggilannya siapa nak?
2: Rafa.
1: Oh, Rafa. Halo Rafa.
2: Hai.
1: Hai, apa kabar?
2: Baik.
1: Baik. Rafa tinggal di mana?
2: Di Karangpau.
1: Karangpau, jauh ya. Oke, Karangpau. Umurnya berapa sekarang?
2: 5
1: tahun. Oke, Rafa akan membaca rukun iman. Siap? Nih, 1, 2, 3. Silakan.
2: Rukun iman ada 6. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab suci.

0: Ikan kodar buruk.
1: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Rafa ya. Aduh, luar biasa ini. Rafa, cita-citanya mau jadi apa, Rafa?
0: Jadi polisi.
1: Jadi polisi. Oke, baik. Semoga bisa jadi polisi yang soleh ya. Yang hafal Al-Quran juga tentunya. Oke, tentunya Rafa dan Ara dan juga Fatia rajin-rajin belajar. Baik. Terima kasih Rafa, terima kasih Fatia dan juga Marsha. Silakan kembali ke tempat. Nah, baik, sahabat lagi sudah manapun berada, itu sesi terakhir ya. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan semuanya ke depan untuk bernyanyi bareng ya. Nyanyi bersama. Ya, silakan dipandu oleh Bude dan juga Ibu Dia ya.

Baik sahabat lagi sore manapun berada. Ya sebelum pulang ya biasanya ada adik kita dari TK Negeri 01 Pembina Painan akan menampilkan nyanyi ini sebagai persembahan terakhir sebelum pulang. Nah mari kita saksikan sahabat lagi sore manapun berada. Inilah TK Negeri Pembina 01 Painan. Silakan. 1, 2, 3.

gembira semua. Oke. Okay. Lagi Bu, itu aja. Siap. Oke, okay, tepuk tangan. Kang. 1 2 3. Kampua.

Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa ya. Terima kasih semuanya. Dadah-dadah dulu. Dadah sini. Dadah. Oke, terima kasih semuanya ya. Hati-hati di jalan. Semangat belajarnya. Oke, baik. Sapa lagi? Itulah penampilan dari anak-anak kita TK Negeri Pembina 01 Painan. Semoga menginspirasi dan membuat kita semakin semangat membawa anak-anak kita untuk terus belajar menuju sekolah. Salah satunya TK Negeri Pembina 01 Painan. Terima kasih sekali lagi Sapa Lagi Sau, dan saya Rio Kibo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Udah, Dik. Lo duluan deh. Gue capek nih. Gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
5: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
4: Lu kok merokok?
5: Katanya mau olahraga, jogging. Nggak sehat tau.
4: Udah deh, udah. Sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana. Jalan duluan.
5: Ray, lu harus tahu ya. Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu. Saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
4: Ya ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
0: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang nggak merokok nggak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
6: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Mak Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Mak? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo sikau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
1: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
2: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Bak jadwal bagai ya?
2: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
1: Oh betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
2: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: onggokan pasir apa nah gunung-gunung pasir, bukit-bukit pasir, ada yang tidak punya, ada yang punya tumbuh mangrove, ada yang tidak tumbuh. Jadi ini semua membuat karakteristik potensi bencana di satu daerah itu sangat berbeda. Tentu para pemirsa, para pendengar, kita pun harus menyikapi ini dengan cara berbeda. Tapi sebenarnya ada benang merahnya di mana kita harus siap siaga dalam menghadapi potensi bahaya ancaman bencana yang bisa terjadi kapan saja. Itu mungkin penjelasan awal, Mbak Rina.
1: Daerah di suatu daerah misalnya tidak ada pantai kah, misalnya tidak ada gunung kah gitu Pak Bertonnya, berarti tetap harus siap siaga, waspada. Demikian berarti Pak Bertonnya.
0: Begini, saya selalu pada seluruh pemirsa ataupun audiens saya, kita itu walaupun rasanya sebentar, kabupaten di Indonesia ini tidak ada yang hijau atau aman terhadap bencana. Itu satu hal yang perlu kita catat. Kemudian memang satu kabupaten dengan kabupaten lain berbeda ancaman atau indeks risiko bencananya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu seluruh hadirin yang saya hormati, kita itu pindah, kita itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya orang Sumatera Utara, pernah bekerja di Sulawesi Utara, pernah di Takengon, pernah di mana tempat, itu semua saya bekerja, berpindah dalam rangka kerja. Ada juga nanti berpindah dalam rangka bisnis. Ada juga masalah sosial, di mana ada acara keluarga, segala hal. Kemudian acara keagamaan, dan ini semua harus kita ketahui. Artinya, kalau saya saat ini misalnya pergi ke, katakan ke Jawa Timur, saya perlu tahu karakteristik bencana, jenis bencana apa yang ada di sana. Sehingga ketika itu berpotensi terjadi, saya lebih siap daripada tidak ada pengetahuan sama sekali tentang ancaman bencana di Jawa Timur.
1: Oke, baik, Minggu. Semoga bisa dipahami seluruh masyarakat di Indonesia ya. Bagian manapun tetap harus waspada. Baik, kita beralih nih Pak Berton membahas terkait informasi nih Pak Berton ya. Pak Berton, ketika masyarakat mendapatkan informasi bahwa terjadi atau berpotensi terjadi bencana, apa hal yang paling penting yang harus dilakukan kami sebagai masyarakat?
0: Jadi tentu yang pertama perlu kita ketahui adalah pertama-tama sebelum terjadi bencana normal begini, kita perlu mencari tahu nih tentang informasi bencana apa saja yang terjadi, berpotensi terjadi, dan besarnya pernah terjadi seperti apa. Jadi itu kita memiliki di BNPB inaris.go.bnpb.go.id. Silakan Inaris. Nanti Indonesia Risk sebenarnya Inarisk itu mencari menyampaikan informasi-informasi secara spasial terhadap risiko bencana yang berpotensi terjadi. Jadi itu sudah kita dapat, bisa di HP. Di HP ini ada namanya Inarisk Personal, silakan untuk di-download sehingga ketika terjadi sesuatu ya, dari Inaris personal ini bisa mendapatkan notifikasi. Selain itu, tentu kita dapat informasi kejadian-kejadian atau pada saat kejadian awal itu dari BMKG, dari Mahma Gunung Api, itu bisa didapat informasi-informasi. Dari informasi ini, dari awal nih, tentu kita bisa mengolah mencari tahu apa strategi saya, keluarga saya. Jadi saya misalnya di keluarga nih, ada di dalam keluarga itu bisa ada nenek kita, orang tua kita, bisa pembantu rumah tangga, bisa bayi, bisa anak, bisa macam-macam di dalam keluarga. Nah, ini juga kita perlu menyampaikan menyampaikan bagaimana di potensi terjadi bencana gempa atau banjir ataupun kebakaran sehingga kita bisa melakukan strategi. Sering saya katakan ini, para pemirsa ataupun pendengar yang budiman, kalau kita naik pesawat selalu disampaikan gerak ini menuju ini ketika terjadi sesuatu, itu selalu mendengar, didengar, diperhatikan penumpang atau tidak, itu kewajiban mereka. Nah, di rumah tangga kita, kewajiban kita apalagi gitu ya, menyampaikan informasi ini kepada keluarga. Nah, selain itu, kami juga perlu menyampaikan Ada peta-peta yang perlu kita buat sebenarnya di rumah, informasi. Kalau kita ke hotel lagi, di hotel, di kamar, di dinding hotel atau di pintu hotel itu selalu dikatakan, Anda berada di sini ketika terjadi kebakaran atau gempa bumi, lari ke sini. Konon juga di rumah kita, bisa nggak seperti itu kita buat? Jangan kita langsung berharap, oh semua ini pasti tahu keluarga kita ini. Iya keluarga kita. Ketika ada tamu misalnya, belum tentu tahu di mana dia berada saat itu dan larinya kemana. Jadi informasi penting kita aplikasikan di dalam keluarga terutama. Begitu terjadi sesuatu, kita bisa melakukan tindakan. Si suami melakukan apa, si bapak, si ibu melakukan apa. Apa anak mau diambil seperti apa ketika ada kecil orang tua ini bisa didiskusikan dengan keluarga. Kelihatannya aneh, aneh kalau kita membicarakan ini dalam keluarga, tetapi sesungguhnya itu akan sangat-sangat bermanfaat ketika kita butuhkan atau ketika terjadi bencana yang sesungguhnya datang. Itu mungkin Mbak Rina penjelasan saya.
1: Baik, izin Pak Berton, kita beralih ke Mbak Hafiza ya dari sisi psikolog. Baik, Mbak Hafiza, ini sebenarnya bagaimana nih bencana dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang? Misalnya tadi seperti yang Rena sampaikan di awal, ada perasaan takut, panik, cemas, bahkan sulit tidur nih Mbak Hafiza. Saat juga ada perasaan, di satu sisi perasaan kehilangan. Apakah respon tersebut yang Rena sampaikan ini wajar dialami seseorang Mbak Hafiza?
2: Ya, baik, terima kasih. Banyak atas kesempatannya ya, Mbak Rina. Sebetulnya menarik kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana sih kondisi psikologis orang-orang terutama yang terdampak. Karena kalau misalkan kita lihat lebih jauh, biasanya kalau kita bicara tentang psikologis, tidak hanya yang terdampak loh, yang tidak hanya yang terdampak secara langsung, yang mengalami gejolak psikologis, tapi ternyata orang-orang di sekitar atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia itu mengalami kecemasan tersebut. Gitu. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan situasi bencana, bencana tadi Pak Bertan sampaikan gitu ya bahwa ternyata kalau kita tinggal di Indonesia, ternyata bencana itu bisa terjadi kapanpun gitu tanpa diduga-duga. Entah itu gempa bumi, entah itu banjir, gunung meletus dan sebagainya. Nah, lantas hal tersebut kan yang membuat kekhawatiran dan kecemasan masyarakat itu semakin tinggi, terutama mungkin tadi ya yang tinggal di daerah kabupaten gitu. Tadi juga saya mencatat bahwa ternyata kabupaten di Indonesia itu tidak ada yang statusnya hijau gitu, meskipun indeks risiko bencananya itu berbeda-beda. Nah, tapi secara gejolak psikologis tentu itu akan memberikan suatu hal yang mungkin tidak menyenangkan gitu kalau saya bilang. Nah, biasanya bencana itu tuh membawa beberapa hal ya. Misalkan yang pertama, kalau cemas, stres itu sudah pasti gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang membuat kita cemas? Yang pertama itu adalah bagaimana kita kehilangan rasa aman. Bencana memberikan kita ketidakpastian tentunya. Nah, ketidakpastian apa? Ketidakpastian dari rasa aman yang dirasakan. Bahwa ada keyakinan bahwa saya berada dalam kondisi yang tidak selalu aman. Gitu. Saya bisa mendapati bencana kapanpun dan dimanapun, itu yang pertama terkait dengan rasa aman. Sehingga orang yang rasa amannya terancam itu nggak bisa tenang jadinya. Nah, jadi kan tadi makanya kecemasannya semakin tinggi, apalagi untuk orang-orang yang berada di wilayah yang sebelumnya pernah bencana juga gitu, pernah memiliki bencana yang besar, tentunya ada bentuk sebuah trauma gitu yang mungkin dirasakan. Itu yang pertama, rasa aman. Yang kedua juga adanya hilang rasa hilang kehilangan rasa kendali gitu. Rasa kendali akan apa? Rasa kendali bahwa bencana ini tidak bisa saya kendalikan loh. Bencana ini yang bisa saya lakukan adalah mengantisipasi. Tapi kebanyakan orang yang cemas duluan itu tuh nggak kepikiran untuk mengantisipasi hal tersebut. Sehingga tadi Pak Benton sampaikan juga nampaknya harus ada persiapan gitu, atau hal-hal yang bentuknya edukasi, yang sosialisasi tidak hanya ke masyarakat umum tapi ke keluarga kita dulu gitu. Nah, terutama mungkin untuk anak muda gitu ya, anak muda jadinya punya tugas, biasanya kan lebih aware nih sama sosial media, sama media-media lainnya. Oke, mungkin kita mulai dari lingkungan keluarga. Nah, itu yang kedua terkait dengan rasa kendali. Lalu yang ketiga juga biasanya rasa keterhubungan yang pada akhirnya seseorang tuh, masyarakat tuh merasa sendiri, nanti saya tuh harus kemana? Karena entah itu kurangnya informasi terkait dengan, oh bagaimana nih kalau misalkan bencana terjadi, apa yang harus saya lakukan? Harus kemana saya pergi? Dan semacamnya. Sehingga tentunya peran media sosial, peran anak muda, dan peran masyarakat seluruh Indonesia ini tuh perlu dimulai dari bentuk pengetahuan dan awareness terlebih dahulu gitu. Terkait dengan, oh ternyata misalkan penyiapan tas siaga bencana dan semacamnya. Karena biasanya yang muncul tuh mungkin yang kemarin tuh kayak misalkan yang waktu asap ya, panik buying gitu ya. Jadi oh orang-orang masker tiba-tiba naik juga gitu ya. Ada yang harganya sampai 100.000 gitu. Nah hal yang disebutkan adalah, oh kayaknya nih ada beberapa hal yang perlu dikelola nih dari segi kecemasannya. Mungkin demikian dulu ya Mbak Rina.
1: Baik. Baik, ini mungkin kita bisa pahami bersama bahwa bukan hanya tentang mengetahui gitu Mbak Hafiza ya, mengetahui apa yang harus dilakukan secara fisik saja, tapi memahami bahwa rasa takut, rasa cemas maupun panik itu apa sebenarnya manusiawi, manusiawi jika ada dalam situasi bencana. Yang paling penting adalah ini bagaimana kita mendapatkan informasi yang benar seperti yang disampaikan Pak Berton tadi, memahami situasi dan juga kemudian mengelola respon agar kita tetap dapat mengambil keputusan yang tepat. Baik, pemirsa dan pendengar, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih praktis, apa yang bisa kita lakukan ketika bencana ini benar-benar terjadi. Bagaimana tetap tenang ketika situasi di sekitar kita penuh dengan tekanan, dan bagaimana kita membantu keluarga, orang-orang sekitar kita yang sedang mengalami ketakutan tersebut juga. Dan kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Live talkshow serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series. Bencana datang, harapan jangan hilang. Menjaga kesiapsiagaan dan kesehatan mental masyarakat. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Selawi Kota Tegal Jawa Tengah, Panglima Polem Aceh Besar Aceh, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Citra Bahari Rembang Jawa Tengah, Suara Rakyat, Hulun Tahalo Gorontalo, Praja Angkasa Trenggalek Jawa Timur, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Suara Kendal Jawa Tengah, Pradia Suara Tuban Jawa Timur, Radio Republik Kabupaten Bangli Bali, Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Suara Mapi Papua Selatan, Banua Malakbi Sulawesi Barat, Suara Kampariau, Suara Gersik Streaming Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Abirawa Top Batang Jawa Tengah, Purwodadi Gerobokan Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia, Indonesia Persada AI untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama kami dalam live talk show serentak Mental Health Series dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang. Kita sedang membahas bagaimana kesiapsiagaan menghadapi bencana juga perlu diiringi dengan kesiapan mental. Kalau tadi kita sudah membahas realitas dan dampak bencana, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Dan Rina kembali ke Pak Berton terlebih dahulu, izin Mbak Hafiza ya. Pak Berton nih, ketika bencana terjadi, masyarakat tentu membutuhkan informasi untuk menentukan langkah. Informasi seperti apa nih yang sebaiknya menjadi pegangan masyarakat, dan juga sebaliknya, informasi seperti apa yang justru sebaiknya dihindari karena justru bisa membuat masyarakat semakin panik atau mengambil keputusan yang keliru bahkan, Pak Berton.
0: Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Tadi saya kira sebelum saya itu Mbak Hafiza juga tadi sudah menyampaikan luar biasa ya bagaimana dampak sebuah bencana ataupun mendengar sebuah bencana akan menimbulkan beberapa hal gejolak di dalam diri seseorang ataupun keluarga luar biasa. Jadi ini perlu kita hindari tentu dengan melakukan kesiapsiagaan. Jadi tentu informasi yang perlu kita dengarkan itu adalah informasi yang resmi dari pemerintah atau institusi yang memang kredibel. Informasi ini adalah kita perlu mengetahui di mananya, ya, di mana kejadian ini. Kalau memang kita bukan kita yang terdampak, kita mendengar ini sekarang. Seperti apa dampak? Menjalar enggak, dalam artian gini, banjir misalnya, bisa itu menjalar apa enggak, apa mengenai saya apa enggak, kemudian besarannya tadi seperti apa, dampaknya seperti apa, ini perlu kita dapatkan informasi ini secepat mungkin, tentu dari beberapa sosial media yang resmi tentu, kemudian dari radio juga perlu, dari TV, kalau gempa bumi, tsunami, itu TV akan langsung stop, langsung, udah prosedur TV kita ketika mau terjadi tsunami, siaran langsung apapun itu akan stop menyiarkan adanya tsunami. Itu satu hal yang perlu masyarakat tahu. Kemudian tentu ada dari media sosial. Tetapi media sosial ini banyak yang menyesatkan. Kita perlu memperhatikan message-message ini dari siapa kredibilitasnya. Jangan sampai yang belum terverifikasi di kita dengar atau kita langsung telan bulat-bulat tanpa ada klarifikasi dari institusi yang terkait. Jadi ini akan menimbulkan kepanikan baru nanti. Mbak Hafiza mungkin nanti akan bisa menjelaskan seperti apa. Selain itu, kita juga perlu mendapatkan informasi-informasi tadi, menyampaikan informasi tersebut kepada orang-orang lain tentu. Jadi kita intinya adalah kita perlu mendapatkan informasi yang kredibel, yang dapat dipahami, kemudian tentu bisa juga kita sampaikan kepada orang lain tanpa menambahkan informasi yang lain. Dalam artian jangan sampai membuat informasi tersebut jadi bias. Nah, kami dari BNPB maupun kementerian yang lain, ketika ada suatu hal yang sangat mendesak, seperti banjir bandang tiba-tiba atau gempa bumi, tsunami, ini langsung connect sebenarnya dengan masyarakat. Kita tahu gempa yang baru terjadi di Barat Daya Sumba, Sumba Barat Daya, itu hari Minggu yang lalu ya, hari Minggu, tepatnya tanggal 4 kemarin, 4 Oktober, itu langsung beberapa saat kemudian dari teman kita BMKG sudah menyampaikan informasi. Dan ini perlu didengarkan sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan utuh, dengan benar gitu ya. Kemudian pemirsa yang ataupun pendengar yang budiman, saya perlu sampaikan juga terkait gempa bumi misalnya, tidak perlu kita mendapatkan informasi dari manapun, kita sudah tahu itu informasi. Ya, gempa goyang tersebut itu sudah informasi. Nah, bagi warga yang ada dekat dengan apa namanya? Titik atau garis pantai, ini menjadi warning. Nggak perlu ada informasi dari mana, langsung segera melakukan tindakan yang terukur. Yang terukur dalam artian bisa langsung pergi ke dekat bukit misalnya, menjauh dari pantai misalnya. Misalnya kita ada 100 meter dari pantai, saya sekarang bisa 300 meter, siapa tahu nanti ada tsunami gitu ya. Jadi tanpa mendengarkan aba-aba dari manapun sebenarnya untuk ke gempa bumi terutama yang ada di yang dirasakan masyarakat di pesisir itu menjadi warning ya, nggak usah itu langsung melakukan aksi nyata yang terukur tentu. Nggak usah menimbulkan kepanikan yang mendalam, tapi bisa menjauh dari pantai atau pergi ke bukit. Nah, untuk kadang-kadang terjadi juga misalnya gempa itu malam hari. Ini bagaimana nih? Ini pun kalau memang ada gempa malam hari, itu kalau boleh ini ada sistem yang kita bangun di masyarakat. Ya, Jadi ada Siskamling dulu, kalau zamannya Orde Baru itu ada Siskamling. Ini perlu kita galakkan. Monitoring itu menjadi penting. Jadi monitoring keadaan sekitar, terutama pada saat kita lengah dalam tanda kutip ya. Lengah itu kita tertidur, kita ada asik, ada pesta, ada apa. Jadi perhatian tercurah kepada sesuatu kejadian. Ini perlu ada pengingat. Jadi monitoring itu, sistem monitoring itu menjadi penting di masyarakat yang dapat membangunkan orang pada saat tidur atau membuat orang tersadar pada saat ini, pada saat memang perhatian secara fokus kepada suatu kejadian. Jadi itu mungkin Mbak, dari Mbak Rina yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, mungkin berkaitan juga dengan jawaban Pak Berton. Pertanyaannya begini, Pak Berton. Kan dalam situasi darurat kan kepanikan ini bisa membuat seseorang tidak bisa berpikir jernih nih, Pak Berton. Ya kita tidak bisa memungkiri hal itu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat nih, Pak Berton, agar tetap tenang dan juga bisa mampu, terutama tadi, mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi situasi darurat? Kan kita tidak bisa nih, Pak Berton ya, tenang, tenang, tenang. Tapi misalnya terjadi, aduh, gimana nih?
0: Saya yakin setiap kejadian yang mendatangkan ketiba-tibaan itu akan menimbulkan kepanikan, dan itu sangat psikologis sebenarnya. Jadi intinya adalah dari kita tadi, Mbak Hafiza sudah menyampaikan antisipasi. Antisipasi ini membuat kita tentu membuat strategi untuk melakukan hal-hal yang nanti, bila terjadi sesuatu, ini perlu kita lakukan. Nah, saya sudah menyampaikan tadi, simulasi penting, pengetahuan penting, sampaikan kepada orang lain penting, simulasikan di keluarga ataupun di masyarakat penting, di sekolah, di kantor, dimanapun penting. Ini begitu kita melakukan ini semua, tentu kita sudah tahu perannya di mana, larinya kemana, arahnya kemana. Paling tidak itu melekat di pikiran kita. Jadi bisa mengambil keputusan itu, otak kita itu bisa langsung connect dengan apa yang pernah dilakukan, pernah disampaikan, atau pernah mendapatkan informasi, gitu ya. Jadi saya berharap ini para pemirsa atau pendengar yang ada di semua tempat, informasi ini menjadi penting. Ketika kita mendengarkan, sudah mendengarkan ini, gitu ya, kita laksanakan di dalam keluarga, itu pasti terpatri di pemikiran anggota keluarga kita misalnya, atau anggota masyarakat kita, untuk ketika terjadi bisa melakukan sesuatu. Kepanikan bisa redam. Lebih redam lah, bukan meredam 100%, tapi sudah lebih antisipatif, dan kepanikan bisa mengecil ketika kita sering, apalagi sering kita lakukan. Misalnya, kalau saya pernah ke Jepang, setiap hari itu di lantai media, yaitu kebutuhan di media, setiap hari itu pagi-pagi itu disampaikan, ini kita berada di segini lantai, jumlah orang di sini sebanyak ini, lift akan mati ketika bla bla bla, kamu tidak boleh panik bla bla bla gitu. Jadi itu sudah sering disampaikan, pulang pun demikian. Jadi itu mungkin tidak membosankan, tetapi sudah langsung ya kayak, mohon maaf nih, bukan, kayak teman-teman muslim yang sholatnya 5 kali 1 hari itu langsung udah jadi tuh, gerakannya udah tahu, doanya udah tahu gitu ya. Karena memang udah setiap hari dilaksanakan, didengar, dan dipraktekkan. Jadi itu mungkin buat kami, pengetahuan itu penting, di pemetaan itu penting, peta bagaimana tadi lari kemana, oleh siapa, diskusikan perannya siapa penting, kemudian simulasikan, baik itu dalam keluarga, komunitas, masyarakat, itu bisa dilaksanakan, niscaya ya, nanti akan kepanikan akan berkurang. Demikian Mbak Rina.
1: Baik, luar biasa. Jadi tidak hanya dari segi pemerintahnya saja, tapi didukung juga dengan masyarakat yang turut mempraktekkan. Ada implementasinya langsung dari masyarakat. Baik, izin Pak Berton, kita beralih ke psikolog kita yang luar biasa, Mbak Hafiza. Izin Mbak Hafiza kembali. Ini jika seseorang menghadapi rasa takut, cemas, panik, seperti yang disampaikan di awal tadi, ketika dirinya maupun keluarganya terdampak bencana nih, langkah sederhana apa sih Mbak Hafiza yang bisa dilakukan seseorang untuk membantu dirinya menjadi lebih tenang dan juga orang di sekitarnya juga menjadi lebih tenang dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Misalnya ada teknik sederhanakah yang bisa dilakukan saat merasa panik?
2: Baik, nah sebetulnya jawaban saya akan melengkapi jawabannya Pak Berton ya, teman-teman. Kalau misalkan kita semua berada dalam situasi tertekan, situasi cemas, situasi stressful, tentu biasanya pendekatannya tuh harus ada dua ya, teman-teman ya. Kalau dari pandangan psikologi ya, tentunya yang pertama problem fokus. Kalau kita ngomongin problem fokus, itu terkait dengan strategi, action plan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pelajari. Gitu, terkait dengan kesiapsiagaan yang perlu dilakukan. Gitu, tapi kadang yang suka dilupakan tuh yang kedua, apa yang kedua? Emotion focus. Jadi bagaimana kita tuh bisa mengelola emosi kita, bagaimana kita bisa pada akhirnya misalkan kayak gini. Kemarin ketika gempa NTT saya dapat klien gitu ya, bahwa oh ternyata dia mengalami stres berat, mengalami kecemasan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena terpapar dengan pesan broadcast di WhatsApp gitu, katanya gempa besar akan segera terjadi lagi gitu. Bersiaplah. Nah, itu hal-hal yang demikian yang sebetulnya kan sifatnya mungkin belum belum valid gitu ya, apakah informasi tersebut juga tidak tahu kan sumbernya dari mana. Nah, ternyata hal tersebut membuat dirinya pada akhirnya yang mungkin awalnya tahu apa yang harus dilakukan, tiba-tiba jadinya ngeblank. Kenapa ngeblank? Karena dia istilahnya terjebak dengan pikiran dan perasaannya sendiri gitu. Terus saya sampaikan bahwasannya ini untuk teman-teman juga ya, ketika mungkin teman-teman menghadapi situasi bencana, kalau teman-teman merasa takut, merasa cemas, nggak apa-apa, karena itu adalah situasi normal dari respon normal dari situasi yang tidak normal gitu sebetulnya. Jadi teman-teman yang pertama teman-teman yang harus pahami bahwa jangan memaksakan untuk tidak takut. Jangan memaksakan untuk tidak cemas. Kalau misalkan takutnya terasa, tidak apa-apa. Nah, makanya hal terpenting yang bisa dilakukan itu yang pertama tadi, bahwa tidak memaksakan untuk emosi negatif itu muncul. Yang kedua, terhubung. Selalu terhubung gitu. Karena kan tadi yang saya sampaikan di awal, berarti kan tiga poinnya tuh rasa aman, rasa kendali, dan rasa keterhubungan. Nah, berarti kan kita harus harus menyelesaikan tiga hal ini nih yang sempat hilang. Nah, salah satunya teman-teman yang paling mungkin dan memberikan impact yang besar secara psikologis biasanya rasa keterhubungan. Gitu, rasa keterhubungan dari apa? Nah, kita usahakan bisa selalu terhubung, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga. Jadi akan selalu ada edukasi dan sosialisasi bahwa jangan mengisolasi diri gitu. Nah, itu kan jadi pentingnya teman-teman untuk selalu merasa terhubung. Tapi kalau misalkan ditanya terkait teknik apa nih yang misalkan saya bisa lakukan untuk sendiri kalau misalkan kondisinya memang akan sulit gitu ya untuk bisa terhubung dengan orang lain gitu. Nah, sebetulnya beberapa hal yang bisa kita bahas dari segi emotion focus ya. Saya bicara tentang emotion focus adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi dengan cara apa? Dengan cara kita jangan mengeluarkan reaksi panik. Dengan cara apa? Jeda. Nah, tapi jeda tuh perlu digarisbawahi, mungkin kemarin sempat ramai ya, bahwa jeda itu tuh bukan berarti kita memutus diri dengan realitas gitu. Dengan pada akhirnya ya sudah saya pasrah misalkan, atau misalkan ya sudah saya tidak peduli dengan misalkan dengan orang-orang lain yang sedang terdampak nih secara bencana. Tapi lebih kepada jeda tuh untuk apa? Untuk pada akhirnya kita bisa berpikir. Jadi jeda tuh bukan solusi, tapi jeda tuh jembatan menuju solusi gitu. Jadi kalau solusinya tetap di problem fokus, tapi teman-teman emotion fokusnya jangan dilupakan. Jadi jangan misalkan untuk apa nih? Ya jangan takut, jangan panik. Tidak seperti itu. Kalau misalkan merasa takut, ya tidak apa-apa takut gitu. Tapi apa berarti yang bisa dilakukan untuk saya bisa mengatasi ketakutan tersebut sehingga saya bisa merasa lebih tenang? Karena dengan lebih tenang berarti problem fokus yang mungkin sudah saya ketahui, yang mungkin sudah disosialisasikan, itu tuh bisa dilakukan pada akhirnya gitu. Karena biasanya banyak mental block ya ketika cemas tuh tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba hal yang mungkin harusnya dilakukan karena saking cemasnya, jadi ada bentuk impulsivitas yang dilakukan dan semacamnya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, memahami emosi, emotion focus, itu juga tidak kalah pentingnya dengan bagaimana kita mengetahui strategi atau arah-arah ke problem fokusnya. Begitu mungkin, Mbak Rina.
1: Oke, baik. Ini Mbak Hafiza luar biasa sekali penjelasannya. Tapi Mbak Hafiza, bagaimana kapan seseorang nih Mbak Hafiza membutuhkan bantuan lebih lanjut, baik itu ke Mbak Hafiza sebagai psikolog mungkin ataupun terhadap lingkungan sekitar. Misalnya sulit untuk membagikan hal tersebut, kapan seseorang tersebut nih ini perlu bantuan orang lain? Kapan nih Mbak Hafiza? Adakah tanda-tandanya yang dirasa dari seseorang tersebut?
2: Oke, baik. Nah, sebetulnya biasanya kalau kita bicara tentang klinis, kita lihat dulu nih situasinya tuh, triggernya tuh apakah memang nyata sedang terjadi. Namun apabila triggernya sudah terjadi dan ada bekasnya, gitu, entah itu 1 minggu, 2 minggu setelahnya, apa nih indikatornya? Yang pertama tentu indikatornya dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal secara psikologis. Karena apa? Karena trauma, biasanya kan punya ketakutan-ketakutan, terus kayak punya, tiba-tiba ini misalkan seorang anak gitu ya, yang banyak tuh kan anak dan perempuan dan lansia ya, biasanya kalau di program psikososial bencana tuh, misalkan jadinya nggak mau keluar rumah nih, gitu kan, para anak-anak biasanya, karena takut nih, kalau misalkan kemarin saya di Aceh, kayak ini anak-anaknya kalau udah hujan sedikit aja lari-larian, nangis gitu. Nah, hal yang seperti itu. Terus pun begitu pun dengan para lansia dan perempuan di sana gitu ya. Nah, yang pertama tadi terkait dengan bagaimana tidak mereka tidak bisa menjalankan aktivitas secara optimal gitu. Entah itu kan karena mungkin juga ada bentuk situasi, kalau misalkan pada korban ya, pada korban bencana kan lebih ke ya situasi lingkungan yang tidak memungkinkan, mungkin mereka harus tinggal di hunian sementara dan semacamnya. Tapi kan masyarakat lain juga terdampak ya, biasanya masyarakat yang tidak merasakan pun gitu. Nah, itu juga perlu dipahami bahwa ternyata kalau misalkan aku tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari, nampaknya aku butuh pertolongan, entah itu profesional atau mungkin teman cerita gitu. Nah, tapi lebih jauhnya itu tentunya indikatornya itu adalah apabila itu membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Jadi kalau misalkan ada perilaku-perilaku yang keluar yang pada akhirnya membahayakan dirinya dan apalagi membahayakan orang lain. Nah, nampaknya itu sudah perlu bantuan gitu. Entah itu perlu bantuan psikologis atau sesimpel perlu kehadiran seseorang di mana dia akhirnya bisa merasa lebih aman. Gitu. Karena tadi ya, mengembalikan rasa aman. Berarti rasa aman yang telah hilang akibat bencana, dia perlu dapatkan kembali. Gitu. Salah satunya dengan tadi ya, connectedness. Begitu Mbak Rina.
1: Wow, luar biasa ya. Jadi Mbak Hafiza, Pak Berton yang menghadapi bencana bukan

0: daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Langsek Manesi Junjung Sumatera Barat, Gemaradik Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Bintan FM Kepulauan Riau, Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Bromo Kabupaten Purbalingga Jawa Timur, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Suara Citra Lamandau Kalimantan Tengah, Suara Daya Taka Pasar Kalimantan Timur, Gemasa Ijan Kota Baru Kalimantan Selatan, Semura Murung Raya Kalimantan Tengah, Suara Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Suai Indragiri Hulu Riau, Radio Peduli Kota Parepare Sulawesi Selatan, Suara Lumajang Jawa Timur, Suara Bangkalan Madura Jawa Timur, Gema Bungo Jambi, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada AI untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Baik, pemirsa dan pendengar RPPL Indonesia, kembali dalam Mental Health Series edisi hari ini. Tadi kita sudah membahas bagaimana memahami resiko bencana, bagaimana bencana dapat juga mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, serta apa yang dapat dilakukan ketika menghadapi situasi darurat. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari Mental Health Series edisi hari ini, yaitu tentang aksi dan juga harapan ke depan. Kita ke Pak Berton terlebih dahulu. Baik Pak Berton, kita mulai dari sisi kesiapsiagaan. Apa sih Pak Berton langkah sederhana yang sebenarnya bisa mulai dilakukan setiap keluarga dari sekarang untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana? Mungkin tadi sudah disampaikan, tapi mungkin ini yang lebih sederhana lagi nih Pak Berton. Bagaimana yang harus keluarga lakukan mulai dari sekarang?

0: Bang, Pak Gatot. Izin?
1: Halo?
0: Ada. Halo, silakan Pak Gatot. Mungkin...
1: Oh. Baik. Selain tadi edukasi, tadi yang saya sampaikan, ada juga kesiapsiagaan nyata yang mengurangi beban mental. Misalnya memiliki rencana keluarga, kedaruratan keluarga. Ketakutan terbesar kita saat bencana adalah tadi terpisah dari anggota keluarga, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Haviza itu. Nah, ini perlu kita susun sebenarnya skema di mana titik kumpul kita, jalur evakuasi kita di mana, nomor-nomor kontak darurat seperti apa. Ini perlu kita untuk mengurangi rasa kecemasan kita. Kemudian tas siaga tadi sudah disampaikan, ini tas siaga ini menjadi penting. Ada misalnya ada obat-obatan, kalau memang butuh obat, air minum itu perlu. Kemudian keperluan senter atau apapun itu menjadi penting untuk 3 hari pertama. Kemudian tentu sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, kita perlu memperkuat jejaring. Jejaring dan modal sosial kita itu kan gotong royong. Nah, membangun kegotong royongan dengan warga itu saya kira menjadi penting. Saya katakan tadi, upaya untuk melakukan monitoring itu perlu bergantian atau ada yang kita minta untuk melakukan.

0: melakukan hal-hal memantau gitu ya. Kemudian mengenal kelompok rentan, ini juga menjadi penting. Jangan sampai kelompok rentan yang ada di komunitas dalam keluarga kita lupakan. Nah, itu bisa tentu kalau kelompok rentan ini bagaimana kita mengadakan apa namanya strategi untuk bisa berlari cepatkah atau melakukan hal-hal yang lain. Satu hal lagi, latihan rutin. Simulasi kebencanaan itu menjadi penting, dan pengelolaan informasi dan literasi media juga menjadi penting untuk kita menyaring tadi, menyaring informasi, informasi apa yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita dengar itu menjadi penting. Itu mungkin, Mbak.
1: Wow, luar biasa sekali ini. Semoga masyarakat mencatat ya setelah ini, jangan sampai terlewat, karena penting sekali kita untuk siap siaga, antisipasi meskipun aman-aman saja. Tapi tidak demikian, kata Pak Breton di awal tadi ya. Jangan sampai kita lengah, kita harus tetap waspada dan siap siaga. Baik, kita ke Mbak Hafiza, izin Pak Breton ya. Mbak Hafiza nih, seseorang kan mulai menata kembali kehidupan. Kita berbicara pasca bencana dan memulihkan kondisi mental setelah mengalami bencana, misalnya katakanlah gempa, banjir dan lain sebagainya. Apakah proses untuk kembali pulih memang membutuhkan waktu yang berbeda-beda nih Mbak Hafiza setiap orangnya?
2: Betul. Kalau misalkan kita bicara tentang pemulihan pasca bencana, kalau misalkan kita pakai indikator waktu, tentu itu tidak ada waktu pasti ya, yang pada akhirnya seseorang apakah akan pulih dalam waktu 1 bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, karena tentunya situasi dan kerentanan psikologis yang dimiliki oleh orang-orang kan berbeda juga. Apalagi mungkin tadi disampaikan oleh Pak Berton, pentingnya juga kita pada akhirnya aware ya dengan kelompok-kelompok rentan. Dan teman-teman, sebetulnya yang pengen saya tekankan adalah kalau misalkan di ranah pemulihan ya, adalah kadang kita tuh harus saling gitu. Ya kan, misalkan ada biasanya kan mungkin kayak ada seseorang yang ditolong dan ada seseorang yang menolong. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang psikososial, ternyata yang biasa menolong tuh kadang perlu juga ditolong gitu. Jadi misalkan sesimpel orang tua nih yang tanda kutip mendampingi anak-anaknya atau mungkin mendampingi orang tuanya sendiri. Nah, itu kadang jadi pada akhirnya apa yang harus dilakukan? Saling. Gitu, pada akhirnya harus saling menguatkan. Tapi poinnya adalah bagaimana tetap terhubung. Saya beberapa kali ya pada akhirnya menegaskan untuk pada akhirnya saling terhubung. Tapi kalau misalkan kita bicara sedikit tentang klinis, bagaimana trauma pasca bencana, sebetulnya bisa ada dua jalurnya. Jalur ke trauma yang bentuknya PTSD gitu ya, atau jalur yang bentuknya post traumatic growth, yang pada akhirnya oh ternyata dengan adanya bentuk trauma bencana ini, saya bicara tentang psikologis ya, dia secara psikologis makin tangguh gitu, karena itu ada banyak sekali ya faktornya gitu. Makanya teman-teman, saya tekankan apabila ada beberapa hal yang teman-teman tidak bisa untuk tangani sendirian, maka silakan ke profesional gitu, silakan ke profesional untuk bisa mengkonsultasikan gitu, sehingga arahnya trauma teman-teman tidak hanya menjadi sebuah bentuk trauma yang muncul, trauma negatif seumur hidup, tapi lebih kepada ada pertumbuhannya gitu, pertumbuhan dari segi psikologisnya dari bencana ini. Saya belajar, oke, belajar apa? Nah, nanti biasanya dengan profesional tuh dibahas. Nah, hal yang seperti itu tuh juga banyak ya terjadi gitu. Nah, tinggal sekarang PR-nya untuk kita saling gitu, entah itu yang terdampak bencana ataupun kita selaku misalkan masyarakat yang tidak terdampak secara langsung. Jadi saling support, jangan lupa gotong royong, jangan lupa, dan saling peduli. Begitu mungkin, Mbak Rina.
1: Wow, luar biasa. Baik, ini Rina akan bertanya untuk ke masing-masing narasumber ya. Jadi pertanyaannya sama, kita ke Pak Berton mungkin terlebih dahulu. Baik, Pak Berton nih, menurut Anda bagaimana peran media publik daerah nih seperti LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dalam menyampaikan informasi kebencanaan sekaligus menghadirkan ruang yang menenangkan dan menguatkan masyarakat. Bagaimana ini Pak Berton?
0: Ya, tentu kita tidak bisa menyangkal bagaimana pentingnya media untuk menyampaikan atau yaitu menenangkan masyarakat atau membuat kacau pun masyarakat. Jadi media itu sangat berperan sekali. Jadi kami kira Kami, saya selaku ada menaungi di media, kami selalu menyampaikan informasi dan selalu mengajak media untuk memberikan informasi yang benar. Jadi tentu radio yang saat ini masih tetap ada di masyarakat sangat berperan sekali untuk memberikan informasi-informasi yang edukatif terhadap masyarakat, terutama terhadap bencana. Dan kami sangat menghargai setiap media yang memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Tetap teguh dalam prinsip menyiarkan lebih baik tadi itu, kami kira itu kami hormati prinsip dari atau slogan ya yang disampaikan tadi, agar masyarakat kita tetap mendapatkan informasi yang adekuat, yang benar-benar tidak dan terverifikasi, menjauhkan dari tentu potensi-potensi dari data informasi yang belum terverifikasi atau hoax dalam hal ini. Semangat dan tetap berjaya.
1: Baik, Mbak Hafiza silahkan. Bagaimana peran media publik daerah seperti LPPL nih, Mbak Hafiza silahkan.
2: Baik, Marina. Kalau misalkan saya mungkin hanya menambahkan ya dari yang tadi disebutkan oleh Pak Berton, kalau misalkan di sudut pandang saya selaku psikolog klinis, nampaknya perlu juga nih informasi mengenai rujukan gitu ya. Rujukan di sini lebih kepada mereka harus kemana apabila membutuhkan layanan-layanan profesional atau mungkin layanan-layanan lainnya yang bisa menyokong kesehatan mereka secara fisik maupun mental gitu. Karena saya pikir itu yang kadang luput gitu ya. Misalkan dari media-media, okay, saya tahu harus melakukan apa, tapi terkait dengan informasi-informasi layanan yang nampaknya itu sebenarnya sudah ada, tapi tidak tersosialisasikan nih ke masyarakat. Jadi kadang layanannya tidak bisa sampai dengan optimal, terutama itu saya pikir kayak misalkan bentuk-bentuk hotline. Nah, hotline mana nih yang bisa dihubungi ketika situasi A, B, C, D? Karena itu kan sebetulnya sudah ada, mari kita optimalkan hal tersebut gitu melalui salah satunya sosialisasi di media publik daerah menurut saya. Begitu mungkin, Mbak Rina.
1: Wah, luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri pembahasan pada mental health series edisi hari ini, Rina ingin memberikan kesempatan nih kepada masing-masing narasumber, Pak Berton, Mbak Hafiza, pesan untuk masyarakat yang saat ini sedang menghadapi bencana maupun mereka yang pernah mengalami bencana dan mungkin masih dalam proses pemulihan. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pertama, Pak Berton, silakan terlebih dahulu.
0: Ya, tentu tadi temanya dari kita yang kita bahas ini adalah bencana datang, harapan pun tetap kuat gitu ya tadi ya, kira-kira begitu. Jadi ini sangat membangun sekali, tetaplah masyarakat waspada dengan segala macam potensi bahaya yang muncul, tetapi tidak perlu panik yang berkelebihan, kita memperkuat komunitas dan tentu tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana dapat kita lakukan dengan baik. Hubungi tetap pemerintah, pemerintah daerah, ke pemerintah desa mungkin kalau memang di desa atau institusi yang kompeten untuk mendapatkan informasi maupun tindakan-tindakan yang diperlukan. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Berton. Mbak Hafiza, silahkan berikan pesan sekaligus closing statement-nya Mbak Hafiza.
2: Baik, terima kasih Mbak. Kalau dari saya, teman-teman mohon untuk tetap terhubung dan hindari isolasi diri gitu ya, entah itu di rumah ataupun mungkin dengan lingkungan sekitar, karena nampaknya keterhubungan ini menjadi sangat penting gitu. Makanya kalau misalkan ada sesuatu, jangan takut untuk meminta pertolongan, karena pertolongan akan selalu ada selama kita mau mencari hal tersebut gitu. Dan juga sudah disampaikan ya Pak Berlo tentang harapan, bahwa harapan tuh bisa bisa setidaknya menjadi parasetamol untuk rasa obat untuk rasa yang kita apa ya rasa negatif gitu ya, emosi negatif yang sedang dirasakan, entah itu mungkin lagi ngerasa tidak aman, insecure dalam hal ini. Oke, mungkin kenapa sih orang insecure? Karena mungkin mereka tidak punya harapan gitu. Tapi sebetulnya harapan itu selalu ada kok sebetulnya. Tapi sebetulnya keputusannya apakah kita mau atau tidak untuk mencari harapan tersebut. Mencari harapan dan mencari pertolongan. Begitu mungkin kalau dari saya. Terima kasih ya teman-teman ya.
1: Wow, luar biasa sekali. Ini pemirsa dan pendengar PPL Indonesia, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa menghadapi bencana bukan hanya tentang bagaimana kita menyelamatkan diri secara fisik, tetapi juga bagaimana kita menjaga ketenangan, memahami informasi yang benar, menjaga kesehatan mental, dan saling memberikan dukungan. Karena itu, kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi. Ketika bencana datang, kita membutuhkan informasi yang tepat agar dapat mengambil langkah yang tepat. Dan ketika masa sulit itu berlangsung maupun setelahnya, kita membutuhkan dukungan dari keluarga, komunitas, serta lingkungan sekitar untuk membantu kita bertahan dan juga bangkit. Bencana datang, tetapi harapan jangan hilang. Kita mungkin tidak selalu bisa mencegah bencana terjadi, tetapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan yang tidak kalah penting, kita tidak harus menghadapi situasi sulit sendirian. Terima kasih banyak kepada dua orang narasumber yang luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Pak Berton, terima kasih banyak. Mbak Hafiza juga terima kasih banyak. Yang luar biasa sekali, informatif dan juga luar biasa sekali dari perspektif dan juga penguatan kepada kita semua dari perspektif yang berbeda dari dua orang narasumber pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia yang telah mengikuti talk show Mental Health Series edisi hari ini. Saya Rina Rapitasari pamit undur diri, tetap waspada, tetap saling menjaga, dan yang paling penting harapan jangan sampai sirna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6. Kecepatan de Minaur, tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
3: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
4: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini. Jadi, saja ya.
1: Yang ada di pundak kita 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya right. Dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Masi Milano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau raih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung Star. Ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkariang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Serta ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marc Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkariang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP. Di masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Abang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
1: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
0: Kalau adek, paham, nak?
2: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
0: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Komunitas tempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.

Hati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Tapi sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di siang hari ini, kita ke informasi dulu ya pendengar. Oke, di mana penggunaan kecerdasan artifisial atau AI ini semakin berkembang dalam membantu manusia membuat berbagai karya kreatif. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepemilikan dan perlindungan hak cipta karya berbasis AI. Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, hak cipta ini berkaitan dengan penciptaan, kepemilikan, dan perlindungan suatu karya. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, pencipta merupakan orang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan dengan sifat khas dan pribadi. Selain itu, DJKI juga menjelaskan pendengar bahwa perkembangan AI membuat pembahasan mengenai karya kreatif berbasis teknologi perlu dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya berkaitan dengan unsur kreativitas manusia dalam proses menghasilkan sebuah karya. Dan sementara itu pendengar, DJKI juga membahas bahwa karya yang dibuat melalui kolaborasi manusia dan AI dalam materi edukasi hak cipta berbasis AI. Nah, dalam pembahasan tersebut, kontribusi manusia menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam perlindungan karya berbasis AI. Di sisi lain, perkembangan teknologi ini membuat persoalan kepemilikan karya berbasis AI semakin penting dipahami oleh masyarakat. DJKI juga menyediakan edukasi mengenai kepemilikan hak cipta dan tantangan hukum karya berbasis AI. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Porcio.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini bahas tentang keep happy. Gimana caranya biar kita selalu tenang menghadapi masalah? Biar tenang ketika kita tahu nilai kita kayaknya anjlok. Biar tenang pas kita tahu judul kita ditolak, lamaran juga sama di hari yang sama lagi tuh. Pagi judul ditolak, malam lamaran ditolak. Selama Allah gak nolak kita kan masih aman nih, karena apa yang di sisi Allah lebih baik. Gimana caranya kita biar gak panikan ketika ada masalah? Walaupun sedih, itu fitrah manusia sedih. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya sampai berlarut-larut atau putus asa. Bentuk keputus asaannya macam-macam. Ada yang putus asa dengan bunuh diri, loncat dari jembatan, ternyata gak meninggal, gagal bunuh diri gitu kan. Ada yang putus asanya dengan cara ngelakuin perbuatan dosa, kayak mencuri atau udahlah saya mah gak mau peduli lagi dengan hal haram, yang penting saya ambil aja semua proyek gitu. Nah, ini putus asa. Ada yang putus asa dengan gak mau lagi bertaubat. Dia ngerasa aduh kayaknya saya gak pernah nasuhan nih taubatnya. Taubat, ulangi lagi, taubat, ulangi lagi. Kenapa kita berputus asa minta ampun ke Allah, padahal Allah gak pernah putus asa mengampuni kita, kan aneh nih. Allah tuh gak pernah putus asa mengampuni kita. Gak pernah bosan menerima taubat kita. Allah gak pernah bilang, ah lo datang ntar pasti besok buat lagi. Enggak. Padahal Allah maha tahu kita mungkin besok masih ngelakuin dosa yang sama. Asal kita datang, Allah langsung terima. Seolah-olah Allah tuh kayak husnuzon banget sama kita. Walaupun pastinya Allah tahu tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ini artinya, kenapa seseorang jadi putus asa, jadi berhenti untuk mencoba, jadi tidak lagi berharap apa-apa, jadi pesimis, jadi tidak survive dalam masalah, jadi penuh khawatir menghadapi hidup. Ada masalah dikit kayaknya udah kiamat dunia, padahal kuota habis doang nih. Ah oh, langsung, aduh kuota habis jam 11 malam. Biasanya kan jam 11 itu jam chatting tuh sampai jam 1. Atau jam 11 malam kuota habis, padahal tadinya pengen ngebangunin dia. Iya dia gitu kan, jam 2 gampang pakai aja kuota doa, ya Allah bangunkanlah dia, tiba-tiba dia tetap bangun dan bangunin kita akhirnya. Ini bisa aja terjadi. Yang jelas, gimana sih cara biar kita keep happy, tetap bahagia walaupun gak bisa jalan-jalan jauh. Tadinya pengen jalan sama teman-teman, ternyata duitnya gak cukup. Kita lihat teman-teman kerjanya traveling aja, ke Lombok, ke Batu Karas, kerjanya keliling aja. Dan kita aduh pengen juga ngeliat pantai misalnya, ke gunung touring sama teman-teman, ternyata tapi saya gak punya motor, saya gak punya uang, saya gak punya waktu dan seterusnya. Bisa gak kita tetap bahagia seperti mereka walaupun gak ngerasain pengalaman-pengalaman asik seperti yang mereka rasain? Gimana caranya biar ketika kita sujud itu sama nyamannya dengan ketika kita tidur di atas pangkuan istri? Belum ya? Gak tahu sih rasanya. Pokoknya tuh keren banget loh. Salah satu yang bikin saya kalau gak bisa tidur itu, tipsnya adalah tidur di atas pangkuan istri, langsung tidur. Cuman masalahnya susah bangun. Nah ini nih, gimana caranya kalau kita sujud rasanya senyaman itu? Gimana caranya? Bukankah kita selama ini mungkin, kita atau saya lah, pas sujud pengen cepat bangun? Gimana caranya sujud gak bangun-bangun? Pas kita sujud, aduh pengen lama gitu sujudnya teh. Terutama kalau sholat sendiri. Kalau sholat jamaah memang gak boleh. Kenapa? Karena hajat orang beda-beda. Tapi kalau sholat jamaah mah standar-standar aja. Tapi giliran sholat sendiri, itu sampai orang kewalahan ngikutin Nabi.
Dan itu bukan cuma Nabi, sahabat juga kayak gitu. Siti Aisyah, istri Nabi itu. Siti Aisyah itu pernah sholat duha kurang lebih 4 jam, itu cuma baca satu ayat doang loh. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dia baca sendiri, agak keras karena dia di dalam rumah sendiri. Lewat seorang sahabat lewatin rumah Aisyah mau ke pasar, mendengar oh Aisyah lagi sholat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis. Akhirnya sahabat ini pergi ke pasar. Dia belanja segala macam, balik lewat lagi rumah Aisyah setelah kurang lebih 2 jam. Pas dia lewat lagi rumah Aisyah, dia masih mendengar Aisyah membaca kalimat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi. Jadi satu rakaat dengan satu ayat itu bisa 2 jam, 3 jam yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa kok betah banget? Sama kayak kita betah banget nonton film, betah banget dengerin musik kesukaan kita, diulang-ulang lagu yang sama kan ya. Mungkin satu lagu itu durasinya sebutlah 2 menit setengah, 2,5 menit. Tapi diulang-ulang bisa sampai setengah jam mendengar lagu yang sama. Bukan satu album, satu lagu. Kenapa kita betah? Nah gimana caranya? Kita juga dapat kebetahan kayak gitu ketika dengerin bacaan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran sendiri, ketika kita sholat. Sampai ada istri Nabi sholat sambil ngikat badannya di dinding. Jadi dia bikin tali ke dinding gitu, terus dia ikat badannya, sehingga kalau dia udah gak kuat lagi, dia bersandar dengan ikatan tali di badannya, saking lamanya berdiri sholat. Coba bayangin, berarti kan semalaman tuh. Kalau udah gak kuat, dia berdiri itu sambil badannya keikat di tali. Dan Nabi melihat itu menangis karena melihat kesungguh-sungguhan para sahabat dan sahabiat dalam beribadah kepada Allah. Dan itu bukan paksaan siapapun. Nabi gak pernah maksa kayak gitu. Mereka sendiri berinisiatif. Jadi tutorialnya dibikin sendiri gitu. Duh, saya sholat kalau malam-malam kayak gini jadi agak gak kuat. Atau saya lagi sakit nih, lagi lemes nih, lagi kurang makan. Ya udah deh, agar tetap bisa berdiri, dia ikat tali, dia ikat ke badannya, terus berdirinya kayak orang-orang setengah sadar gitu. Nah ini menunjukkan ada kenikmatan yang luar biasa yang mereka dapetin ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana sih caranya biar kita bisa kayak gitu? Gimana caranya kita entertain kita itu adalah zikrullah. Boleh-boleh aja kita entertainnya nonton film, dengerin musik-musik yang positif. Entertain kita mungkin chatting, entertain kita mungkin update status, entertain kita mungkin kepoin mantan misalnya. Boleh-boleh aja selama masih wajar. Tapi bisa gak entertain kita yang lain itu zikrullah. Dengan mengingat Allah kita jadi terhibur gitu. Dan itu entertain luar biasa pahalanya. Gimana caranya? Ini yang kita pengen belajar malam ini. Sehingga kita bisa tetap happy walaupun dalam keadaan tadi akhir bulan, dalam keadaan habis diputusin, dalam keadaan ditolak, dalam keadaan bingung, galau, segala macam termasuk habis pulsa, tetap bisa happy. Pas telepon, pulsa Anda tidak mencukupi, Masya Allah gitu. Senyum gitu ya, bukan duh mana nih apa panik, biasa aja. Nah ini kita perlu belajar. Saya juga merasa butuh mempelajari lagi gimana caranya biar bisa ngerasain itu. Dan nasihatnya bukan dari saya, karena saya juga masih belajar, belum istiqomah-istiqomah amat nih. Tapi nasihatnya dari para ulama yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah sebelumnya coba kita perhatiin dulu kisah tentang ketenangan dengan mengingat Allah tuh kayak gimana. Salah satunya ada di surat At-Taubah yang terkenal.

0: Kalau kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah akan menolongnya. Seperti ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah pada saat dia menjadi salah satu di antara dua orang yang berdiam di dalam gua, yaitu Gua Sur. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, dia di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah kamu khawatir, bersedih, takut, itu sama. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa ketenangan kepadanya dan menolongnya dengan tentara yang kalian tidak bisa melihat. Sehingga Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu menjadi dikalahkan atau rendah, dan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kan kata-kata yang paling populer ya, la tahzan innallaha ma'ana. Tips pertama, kalau kita pengen bisa lebih tetap tenang, happy ketika kita dalam tekanan, adalah kita tuh memang harus punya sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sekelas Abu Bakar yang imannya sampai ke derajat Siddiq, bukan cuma mukmin loh, Siddiqun. Kan ada mukmin, ada muttaqin, ada Siddiqin. Ini udah derajatnya Siddiq. Arti Siddiq itu udah enggak ada lagi keraguan di hatinya. Udah enggak ada lagi masalah sedikit pun. Ketika orang-orang ragu, Abu Bakar tetap yakin. Salah satu kasusnya pas Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi bilang bahwa saya baru pulang dari Palestina dan baru naik ke langit semalam. Diberitakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi orang-orang kafir Quraisy enggak percaya. Lalu ketika para sahabat-sahabat lain mendengar, mereka kayak ragu-ragu gitu, benar enggak ya, benar enggak ya. Lalu ketika ditanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, lihat tuh teman kamu makin gila aja. Emangnya kenapa?" kata Abu Bakar. "Dia ngaku-ngaku baru pulang dari Madinah, dari Palestina. Dia ngaku-ngaku baru pulang dari langit. Katanya Isra dan Mi'raj semalaman, dalam waktu satu malam." Lalu Abu Bakar bertanya, "Siapa yang bicara kayak gitu? Dia atau kalian?" Kata mereka, "Muhammad yang ngomong kayak gitu langsung kepada kami." Kata Abu Bakar, "Kalau Muhammad yang ngomong kayak gitu, maka benar." Dia gak mau tanya gimana caranya, berapa lama waktunya, kapan, siapa yang membawa dia. Gak nanya apapun, kalau Muhammad yang ngomong, maka itu benar. Ini artinya Siddiq, gak banyak tanya, percaya banget. Kalau ayatnya kayak gitu, udah cukup. Kalau hadisnya kayak gitu, udah cukup. Kalau kata ulama kayak gitu, saya ikut. Gak ada, kenapa kayak gini dan seterusnya, gak. Ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang sangat luar biasa imannya. Tapi, dia tetap manusia. Gimana pun imannya udah kuat, mantap, siddiq, ketika ada masalah, sifat dasar manusia itu keluar lagi, yaitu khauf, rasa khawatir, takut. Dan yang luar biasa, khawatir dan takutnya Abu Bakar itu bukan untuk keselamatan diri beliau. Abu Bakar itu khawatir terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan keselamatan Abu Bakar. Kalau kita mungkin khawatir terhadap keselamatan diri sendiri nih. Kalau Abu Bakar derajatnya khawatir terhadap, gimana ya Rasul, kalau mereka ngelihat ke bawah, ke kakinya, pasti kita akan ketahuan. Karena mereka sembunyi di sebuah lubang, enggak gua sih, kecil lubang di bukit Jabal Sur. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah datang ke lubang itu, berdiri tepat di pintu gua. Kalau mereka ngelihat ke bawah, udah ketahuan tuh kelihatan Rasulullah sama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat kita sedikit aja ke bawah kaki mereka, mereka akan menemukan kita. Gimana ini ya Rasul? Saya khawatir terhadap keselamatanmu." Apa kata Nabi? "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga di antara kita. Baru la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Kata-kata ini kalau diucapkan oleh orang solih pada waktu yang tepat ketika kita ngalamin satu masalah besar, itu akan luar biasa memberikan efek ketenangan buat kita. Tapi waktu yang tepat, kalau normal-normal aja kayaknya agak-agak kurang ngaruh nih. Makanya kata-kata kayak gini itu timingnya tuh harus pas. Dan yang mengatakan orang yang memang punya aura kesolehan yang luar biasa. Sekelas Rasulullah kurang apa? Itulah sebabnya kenapa kita harus punya banyak. Atau setidaknya kita punya seorang sahabat, seorang teman yang solih, yang sering mengingatkan kita. Minimal istri. Kenapa? Karena kalau kita galau dalam urusan kerjaan, nanti pas kita pulang ke rumah, ya akan bilang, la tahzan innallaha ma'ana, adalah pasangan kita. Dengan nada yang lembut, dengan senyum yang khas, dengan dekapan yang mungkin penuh kasih sayang, itu benar-benar bisa bikin kita tenang. Gak tahu tenang karena kata-katanya atau dekapannya nih, enggak. Saya juga bingung. Dua-duanya kali ya. Dia bilang, la tahzan ya azizi. Panggilan buat suami bahasa Arabnya yang lembut tuh Azizi. Bukan Al-Aziz ya. Al-Azimah nama orang. La tahzan ya Azizi. Atau ya Habibi. Atau ya Albi. Albi itu artinya jantungku. Jangan dipakai deh. Biar saya aja yang pakai itu. La tahzan. Jadi misalnya kayak suami galau tentang kerjaan. Mah, papa lagi galau nih. Kenapa, pa? Di kantor itu kemarin kita ada tawaran proyek. Cuman proyeknya kayaknya cara untuk ngedapetin proyek itu cara-caranya tuh agak-agak kurang baik gitu. Ada suap segala macam. Tapi itu proyeknya untung besar loh, mah. Nah, kalau kita enggak suap, kita enggak akan dapat proyek itu. Ini gimana nih, mah? Diambil enggak? Kan galau nih, udah istikharah belum mantap nih hatinya. Istrinya yang bilang, "Papa, Allah yang kasih kita rezeki. Kalau papa ninggalin sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik." Pasti dari booster ya, mah. Nyontek gitu ya. Nah, kalau dia ngomong kayak gitu kan jadi mantep nih. Kayak saya juga pernah ngerasain lagi kayak sedih gitu, lagi galau karena satu urusan. Istri mengatakan, udah serahin aja sama Allah. Kan jadi mantep kan hatinya. Hal-hal yang kayak gini nih. Kalau belum punya pasangan, temen. Sehingga Nabi mengatakan almaru ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung loh kepada tingkat kesolehan temannya. Kalau temannya soleh, insya Allah dia akan terjaga oleh teman itu ketika dinasehati, diingatkan. Saya aja ngerasa banget yang kayak gitu. Ada masa-masa ketika saya kayak futur. Futur itu teman-teman artinya lagi lemah imannya. Mungkin banyak lalai, banyak main, sedikit manfaat. Walaupun ada juga banyak main, banyak manfaat. Itu mah tagline entah siapa akunnya gitu. Lagi futur nih ya, lagi futur. Lemah, ngerasa bangun tahajud kayak susah gitu. Ke masjid males, zikir gak khusyuk, tilawah Al-Quran gampang ngantuk. Jalan sama seorang teman saya yang dia bukan ustaz sama sekali. Bahkan dia ngakunya belajar ke saya. Gak tahu benar apa enggak, yang sejatinya mungkin saya belajar ke dia. Lagi jalan, setelin tilawah Al-Quran yang baca saya lagi tuh. CD tilawah Al-Quran saya. Saya kan gak pernah mendengar CD sendiri. Pas diputarin itu siapa? Lah itu ustaz. Oh ya. Baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas sampai di ayat-ayat tentang jahannam, tentang neraka, tentang apa? Walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih dan seterusnya, dia nangis. Dia nyetir nih, dia nangis. Saya ketika ngelihat dia nangis, saya dapat hidayah. Jadi saya dapat hidayah bukan hanya dengan mendengar bacaan itu, tetapi karena dikondisikan oleh seorang teman, saya ngerasa, duh, Masya Allah ya, dia yang dengerin bacaan saya bisa nangis. Saya dengerin diri saya sendiri, gak nangis. Kan ada masalah nih. Akhirnya saya jadi insaf. Insaf itu kemudian istighfar, astagfirullah ya Allah, saya kayak ada masalah nih. Mulai belajar dari ya, Pak, gimana sih kok bisa kayak gitu? Ustaz kan lebih tahu ilmunya mungkin, tapi kalau pengalamannya Bapak pasti lebih tahu. Rahasianya apa? Ternyata rahasianya emang dia orang yang gak pernah dengar yang lain selain mendengar bacaan Al-Quran. Jadi buat dia bacaan Al-Quran itu benar-benar entertain buat dia. Oh, berarti kita harus lebih banyakin lagi dengerin Al-Quran. Kalau kita dengar musik sekali, berarti dengar Qurannya 3 kali harusnya, baru masih agak-agak proporsional nih. Sehingga gampang kesentuh, hatinya itu mudah. Tapi pelajarannya tetap teman yang membawa kita kepada sesuatu. Ternyata triknya, pertama, mengingat Allah itu kan bukan cuma menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan bingung, khawatir, galau, sedih, tertekan, panik, Tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Kalau bahasa sederhananya Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Dan itu boleh diterjemahin ke bahasa yang lebih sederhana versi kita. Karena itu bahasa Al-Quran yang mungkin buat sebagian orang gak dapat nih. Karena mungkin gak paham bahasa Arab. Jadi kalau teman kita lagi sedih jangan bilang, la tahzan dong, innallaha ma'ana. Apaan tuh lu baca Quran gitu ya. Gak ngerti kan dia. Kita bisa terjemahin, udah tenang aja Allah yang bantu, tenang aja Allah yang beresin, tenang aja serahin aja kepada Allah. Allah itu sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh kena. Kalau timingnya pas kita lagi ngalamin satu masalah. Terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik. Kehilangan sesuatu, ditipu orang, segala macam. Kita bilang, udah gak apa-apa. Nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik. Allah yang ganti gitu. Allah yang ganti. Tenang tuh jadinya. Karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh-butuhnya iman itu. Dan itu butuh teman yang bisa mengingatkan kita. Sehingga Nabi bilang, ciri-ciri teman yang baik itu adalah kalau kita ketemu dia, dia bikin kita sering ingat Allah. Dia bikin kita sering ingat Allah. Coba teman-teman renungkan nih, coba dihitung-hitung. Kita kalau ketemu teman ngomongin dunia berapa sering? Terus ngomongin Allah berapa sering? Kan jarang banget kita ketemu teman ngomongin tentang Allah kan? Dan kayaknya gak tahu juga bahannya mau ngomongin apa tentang Allah. Kita ngomongin tentang Allah yuk. Ngomongin tentang Allah, apaan tuh? Kan bingung dia tuh. Maksud lo kul huwallahu ahad gitu. Atau ayat kursi. Berarti kita belum terbiasa bicara tentang Allah. Nah ini yang harus kita coba latih pelan-pelan nih. Kita lihai banget nih, bisa smooth banget masuk ke tema tentang dunia. Bisa ganti-ganti topik dan semuanya tentang dunia, tentang kuliner, tentang kerjaan, tentang jodoh, tentang kuliah, tentang pendidikan, tentang apapun, tentang teman. Bisa dengan mudah dan seru gitu ngomongin tentang dunia teh. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang memang. Cuman kok gak seimbang kita ngomongin tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita belajar cari teman yang udah sefrekuensi dulu. Arti sefrekuensi bukan sama-sama udah baik. Sama-sama udah niat pengen memperbaiki diri. Sama-sama udah punya tekad kita pengen hijrah nih. Lagi-lagi bukan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Tapi yang udah sefaham supaya enggak banyak perdebatan. Ajak dia ngobrol tentang Allah pelan-pelan dan secara bertahap, gak bisa langsung ngejos. Gak bisa langsung, coba lo sebutin rububiyah asma Allah yang 99 apa aja. Itu mah cerdas cermat ya. Tapi kita ngomongin Allah tuh baik banget loh kemarin gini. Allah, Allah, Allah. Allah aja yang diomongin. Sehari minimal kita ngomongin Allah itu sekali deh. Dan sekali itu jadi obrolan. Bukan cuma mention doang ya. Tapi obrolan gitu. Jadi diskusi. Sekali aja sehari. Dan gak harus lama, mungkin cuma 5 menit. Kalau kita gak bisa ngelakuin itu secara spontan, gak apa-apa di setting. Kita ketemu sama teman kita, kita bikin kayak program gitu. Kita kalau ketemu pokoknya harus sekali sehari ngomongin tentang kebesaran Allah. Coba digituin. Makin sering itu makin akan nanemin satu belief, faith di dalam hati kita. Sehingga ketika nanti kita ada masalah diketuk, rasa iman itu cepat baliknya. Berarti kita harus cari teman yang mau menasihati kita, bicara bareng kita tentang kebesaran Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika berdakwah, yang Allah sebutin di surat Thoha. Nabi Musa mau berdakwah dengan kepada Fir'aun, minta teman supaya bisa mengingat Allah ketika lagi dalam keadaan marah. Soalnya Musa tahu, Musa itu orangnya marah. Kalau udah marah ngeri. Harun orangnya kalem, Wallace. Sehingga butuh seseorang yang bisa menahan amarah dan emosinya Musa. Sehingga kata Musa, ya Allah beri saya seorang teman yang bisa mendampingi saya dalam dakwah, yaitu Harun. Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira, supaya kami sering bisa mengingat engkau. Artinya kalau Musa sendiri marah, lupa sama Allah. Tapi kalau ada Harun, Musa istighfar, astaghfirullahaladzim. Gitu. Begitu juga Nabi kecil. Ada dua orang Nabi kecil sepupuan. Siapa dia? Isa dan Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Anak kecil dua orang nih, dua-duanya keren, dua-duanya soleh, dua-duanya ganteng, dua-duanya idola, selebgram lah di masanya. Pokoknya luar biasa nih dua orang cowok. Anak usia, kalau gak salah Yahya waktu itu umurnya udah sekitar 10 tahun, Isa baru lahir, berarti beda 10 tahun. Pas mereka ABG, beda 10 tahun tapi nyambung ngobrolnya. Pas mereka jalan kemana-mana berdua tuh, yang satu orangnya gampang tersentuh, nangis, yaitu Yahya. Yang satu lagi orangnya tegas, yaitu Isa. Sehingga kalau Isa lagi marah, Yahya yang mengingatkan, Isa tenang, tenang, tenang. Akhirnya tenang. Pas Yahya terlalu apa kayak baper gitu, aduh kasihan, kasihan. Yahya tuh kan orangnya kasihan, gampang kasihan. Sehingga jadi agak-agak kurang tegas. Kata Isa, gak bisa gitu dong. Akhirnya dia ingatkan, nah ini pentingnya teman. Nabi aja butuh teman. Kalau kita mau kepo dikit nih, kenapa sih Rasulullah memilih Abu Bakar untuk nemenin hijrah? Kenapa gak Umar gitu? Supaya aman. Hijrah bareng Umar, siapa yang berani ngejar coba? Umar berdiri depan Ka'bah. Ya ayuhan nas, ya ma'syara Quraisy, wahai manusia, wahai orang Quraisy, fa'lamu anni muhajir. Ketahuilah saya pengen hijrah, kata Umar. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Ada yang berani? Diam semuanya. Coba Rasul kalau hijrah bareng Umar, enak kan? Wahai kaum, wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, saya sama Rasul nih mau hijrah. Siapa yang berani nunggu saya di balik bukit itu? Kalau enggak dia akan hilang kepalanya. Enggak ada yang berani kan? Kenapa Rasulullah milih orang yang lemah seperti Abu Bakar? Udah kurus, lemah, dan kaumnya kabilah yang lemah, Bani Taim. Bani Taim itu lemah kabilahnya, enggak seperti kabilahnya Umar bin Khattab. Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Hamzah? Hamzah itu pemanahnya para sahabat, pemanahnya orang-orang Mekah. Dan juga enggak ada yang berani sama Hamzah. Hamzah mukul Abu Jahal di depan orang banyak, enggak ada yang berani balas. Ketika Abu Jahal mukulin Rasul lagi sholat depan Ka'bah, Nabi lagi sholat, digebukin sama Abu Jahal. Dibelain sama Abu Bakar, Abu Bakar ikut digebukin. Akhirnya wajah Abu Bakar itu enggak dikenali lagi, saking babak belur. Itu digebukin sama Abu Jahal dan teman-temannya. Ketika Hamzah dengar berita itu, langsung Hamzah pergi ke tempat orang-orang ngumpul, dicari mana Abu Jahal, dipukulin sama sama Hamzah sekuat-kuatnya sampai berdarah-darah Abu Jahal, tapi orang Quraisy enggak ada yang berani balas. Saking terpandangnya Hamzah. Kenapa enggak dengan Hamzah, pamannya sendiri? Atau kenapa enggak dengan Utsman gitu, yang kaya raya, yang bisa memberikan fasilitas VIP untuk Rasulullah, naik mobilnya Alphard apa gitu, nyaman hijrah. Kenapa Abu Bakar yang udah jatuh miskin, fisiknya lemah, kabilahnya tidak dipandang? Kenapa? Karena Abu Bakar itu yang paling soleh di antara semua sahabat. Jadi pilihannya kesolehan, bukan kekuatan fisik. Kenapa? Kesolehan itu bisa menutupi kekuatan fisik yang kurang. Kenapa? Allah yang maha kuat. Kesolehan bisa menutupi kurangnya harta, Allah yang maha kaya. Kesolehan bisa menutupi kekurangan dari dukungan kabilah. Allah lebih banyak lagi dukungan dari langit dan bumi. Yang dicari oleh Rasulullah itu adalah teman yang soleh. Ya Ababak, temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Hasilnya apa? Dikejar-kejar sama orang Quraisy karena mereka gak takut dengan Abu Bakar. Tapi ketika mereka mau ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua, Allah palingkan wajah mereka dari melihat ke bawah kaki mereka. Allah punya banyak cara. Ada ulama yang bilang bukan cuma dipalingkan, tapi tiba-tiba merpati bikin sarang di situ laba-laba, walaupun ada perdebatan di antara ulama ini hadisnya sahih atau enggak. Yang jelas, yang pasti nih, Allah melindungi mereka dengan banyak cara sehingga enggak bisa ditangkap. Allah yang bertindak. Jadi butuh teman yang soleh. Walaupun nanti kenyataannya teman yang soleh ini malah ditenangkan oleh Rasulullah, bukan Rasulullah ditenangkan oleh dia gitu. Kan nyari teman yang soleh biar bisa menenangkan nih. Ternyata pas ada masalah, Rasul gimana? La tahzan, innallaha ma'ana, tenang, udah beres. Bisa gak kita coba latihan ini? Kalau kita berteman dengan seseorang, niat kita pengen saling mengingatkan. Wa tawasaw bil haq, yaitu mengingatkan tentang Allah. Wa tawasaw bis sabr. Itu kayak gitu tuh ayatnya. Pertama hak dulu, kedua sabar. Kalau nasihatnya udah benar, insya Allah sabar. Jadi kalau kita pengen menasihati teman kita atau dinasihati oleh teman kita supaya lebih kuat, bisa tough, bisa survive dalam masalah, minta dia menasihati kita al-haq. Dan siapa al-haq? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawasaw bil haq artinya saling menasihati dengan nama Allah.
1: udah serahin aja sama Allah. Allah itu maha ini sebutin dengan bahasa sederhana. Langsung sabar jadinya. Langsung lebih kuat, lebih tenang. Itu yang pertama teman-teman. Kita sering berteman dengan orang yang insya Allah dia yakin sama Allah lebih kuat daripada kita. Imannya lebih mantap daripada kita. Yang kedua, gimana caranya biar kalau kita menyebut nama Allah, kalau kita sholat, kalau kita berzikir itu jadi lebih tenang gitu, lebih happy. Karena sebetulnya orang mukmin itu bahagianya itu ada di dalam hati. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah, surgaku itu di sini. Surga orang mukmin itu di hati. Surga kita itu bukan rumah, surga kita itu bukan mobil, surga kita itu bukan pekerjaan, surga kita itu bukan tempat jalan-jalan, tapi semua itu kebaikan, kesenangan. Cuman surga kita ada di sini. Dan ini kita bawa kemana-mana. Jadi gak susah menemukan surga teh. Aduh, bete nih kenapa gak bisa jalan. Bete nih kenapa gak bisa nonton. Bete nih kenapa gak bisa nyaman di rumah. Bete nih kenapa. Gampang bete karena surga kita bertempat di sesuatu tempat yang sulit untuk kita jangkau. Harusnya itu jadi hiburan buat kita, bukan surga. Sedangkan surga memang adanya di hati. Ada masalah, Allah lebih kuasa. Makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita, mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kita belajar Allah yang maha memelihara. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan.

kulli syai'in qadir, segala sesuatu Allah Maha bisa, enggak mungkin enggak bisa. Tetap, makanya jangan ikhtiar pakai hati, ikhtiar pakai tenaga. Hati tawakal babnya. Sehingga tawakal itu amal hati, ikhtiar itu amal fisik. Kan dalam Islam itu ada amal batin, ada amal zahir ya. Amal batin hati, amal zahir fisik kita. Ikhtiar amal zahir, jangan dicampur-campur dengan amal batin. Coba teman-teman buka deh surat Hud, surat 11. Kalau ragu tentang rezeki baca nih ayat nih. Surat 11, surat Hud ayat 6.

Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi kecuali Allah menjamin rizkinya. Ini amalan hati nih. Ini ayat untuk menguatkan hati kita, bukan menguatkan fisik. Tapi biasanya hati kalau udah kuat, fisik kebawa. Kan kata Nabi, kalau hatinya baik, yang lain ikut baik. Kalau hatinya buruk, yang lain ikut buruk. Jadi kalau hatinya udah give up, pasti fisiknya jadi lemah. Kalau hatinya tough dan masih punya belief ke Allah, masih punya harapan, maka fisiknya juga akan kuat.

di mana rezeki kita disimpan. Allah tahu kemana kita akan membelanjakan rezeki itu. Semuanya tertulis di dalam kitab yang jelas. Allah yang tahu. Allah yang menjamin. Gak ada yang gak dijamin rezekinya. Makanya saya pernah cerita tuh dulu di mall sebelah. Saya sama istri habis kajian di sini atau sebelum kajian di sini, sebelum maghrib, sempat mau belanja dulu, belanja di supermarketnya di bawah, lantai bawah. Dari lobi kita mau ke bawah itu cari eskalator kan ya, belok kanan cari eskalator. Ternyata salah ngambil jalan. Kita habis belok kanan langsung belok kiri. Harusnya kalau belok kanan lagi sekali lagi langsung eskalator turun tuh. Pas karena kita belok kiri, akhirnya kita muter. Gara-gara muter, ngelewatlah sebuah stand baju kaos yang lagi diskon. Wih, diskon 50%. Akhirnya saya sama istri masuk. Ternyata lucu-lucu juga buat anak gitu. Alhamdulillah akhirnya kita beli 2 helai. Baru setelah itu kita jalan lagi, cuma beberapa meter, masuk eskalator turun. Siapa yang telah menggerakkan kaki saya sampai salah jalan? Sehingga saya harus muter. Dan akhirnya masuk ke stand itu. Allahu alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezeki. Kayak gitu cara Allah menskenariokan. Kalau saya ngambil jalan kanan, mungkin saya gak akan masuk ke toko itu. Berhubung saya ngambil jalan kiri, akhirnya muter, masuklah ke toko itu. Allah punya banyak cara. Kenapa kita khawatir dengan stand orang lain yang mungkin lebih dekat ke pintu, lebih dekat kepada stage yang di tengah kalau bikin event segala macam. Kenapa? Kita udah ikhtiar, dapatnya cuma ini. Kayak lagi ada event, kayak apa, festival gitu, kayak ada bazar, kita punya banyak stand. Stand kuliner kita paling pojok, dekat toilet. Stand kuliner teman-teman kita tuh paling depan. Dan di situ stage banyak acara tausiah segala macam. Oh, kayaknya di situ lebih laku. Belum tentu juga. Bisa jadi pada waktu itu banyak orang yang sakit perut atau apa, akhirnya ya lewat. Aduh, ini kayak seru juga nih di sini nih, makan di sini. Gak usah jauh-jauh sambil nunggu makan. Allah yang punya cara. Saya kan pernah cerita kesasar sampai ke Cirebon. Kenapa kesasar? Ada suatu hari Minggu, kayak lagu. Satu hari Minggu. Ada satu hari Minggu nih. Bingung, kita pengen keluar sama keluarga, sama anak-anak. Kita keluar yuk, saya bilang ke anak-anak. Hayu, kata anak-anak. Kemana? Ke Kota Baru aja. Di situ kan ada jam matahari tuh. Kita lihat jam matahari. Hayu, naik mobil, masuk tol. Pas sudah masuk tol Paster, berubah pikiran. Terlalu dekat, gak berasa liburan ya. Ya, terus mau kemana? Ke Jakarta aja yuk, ke Ancol. Ada pantainya. Hayu, ke Dufan. Jalan, akhirnya gak jadi belok pada larang, lurus. Niatnya ke Ancol. Sebelum Cikampek, berubah lagi pikiran. Ancol mah, pantainya gitu-gitu aja ya, udah pernah ya. Terus gimana dong, cari pantai baru deh yang di daerah Indramayu, Cirebon gitu. Siapa tahu ada yang lebih bagus, yang masih virgin. Boleh, keluarlah Cikampek. Waktu itu belum ada tol apa Cipali ya, keluar.

Cikampek, akhirnya nyisir Subang, Indramayu, nggak dapat pantai yang kita nyaman nih. Berhenti sebentar, oh nggak nyaman ini, banyak apa sampah. Akhirnya jalan lagi sampai dari pagi keluar asar makan empal gentong di Cirebon. Siapa yang mendatangkan saya ke warung empal gentong itu? Pas kita masuk, orangnya bahagia banget gitu. Kelihatan kalau dari pagi itu belum ada yang datang, belum ada pelanggan, sepi warungnya. Karena tempat parkirnya agak nyaman, langsung parkir di situ, makan empal gentong dan ternyata enak, kita bungkus. Orangnya tuh, alhamdulillah ini datang apa? Dari pagi belum ada yang datang, senang gitu. Dan saya bilang, Pak, tahu nggak saya dari mana? Dari mana? Dari Bandung. Mau kemana emang? Gak kemana-mana. Muter. Jadi kita cuman dari Bandung cuma pengen makan empal gentong di Cirebon ujung-ujungnya. Pulang sampai ke Bandung jam 10 malam, macet lagi tuh di Sumedang karena ada perbaikan jalan. Cuma pengen makan empal gentong, ngasih rezeki ke orang di Cirebon. Kayak gitu banget tuh caranya tuh, coba lihat cara Allah. Oh, yakin nih sama Allah. Allah bisa banget ngedatangin. Kalau ini terjadi kepada orang lain, berarti kalau saya cari rezeki bisa juga caranya kayak gitu. Allah kan punya banyak cara. Cuman kadang-kadang atau seringnya kita gak tahu cara itu, tahu hasilnya doang nih. Tiba-tiba dapat. Sesederhana itu kita berpikir, akhirnya sesederhana itulah syukur kita ke Allah. Kalau kita tahu gimana rumitnya rezeki itu datang ke kita, kita akan syukurnya lebih pasti tuh. Masya Allah ya, Allah ngedatangin rezeki ke saya tuh gitu-gitu amat. Sampai ada orang yang kesasar sekeluarga, bingung gitu. Tapi kan dia, kalau saya gak cerita, dia gak akan tahu. Dia pikir cuma orang yang memang tinggal di Cirebon atau emang lagi jalan lewat kebetulan mampir. Artinya karena dia gak tahu prosesnya, rasa syukurnya juga sederhana. Sama kayak kita gak mensyukuri masakan istri kita kalau yang udah punya. Istri itu masak tuh rempong loh dari pagi, wah neng, sampai apa ganti lagi. Kita gak tahu ya, mungkin istri kita baru belajar masak, gagal 2 kali loh. Itu yang ketiga tuh. Gak enak pula. Udah gagal 2 kali. Dan kita pikir, ah cuma masak sayur gini doang mah, sayur bening mah gampang. Kita kan gak tahu prosesnya, sehingga apresiasi kita juga ya segitu-gitu aja. Kalau kita tahu prosesnya, walaupun cuma sayur bening sama telur ceplok, kita akan peluk istri kita, mah makasih banyak ya, mama udah berkorban banget buat papa, mah hari ini makanan terenak sepanjang hidup papa loh, mah. Kenapa ngomong gitu? Karena tahu prosesnya. Gitu juga kita ke Allah. Karena kita gak tahu proses rezeki itu Allah setting sampai datang ke kantong kita. Kita kayak, ya alhamdulillah gitu doang. Tapi kalau kita tahu, Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah atas semua nikmat yang kau berikan, puji-puji Allah. Artinya teman-teman, kalau galau tentang rezeki dari Allah, tentang pekerjaan, tentang kuliah, segala macam, termasuk dengan jodoh, coba baca ayat 6. Semua Allah yang jamin. Ini bab hati ya, lagi-lagi bab hati. Ikhtiar mah jalan aja terus, tapi hati Allahi rizquha, Allah yang menjamin. Itu baru jadi tenang nih, mengingat Allah tetap happy gimana-gimana juga. Dan ini ditaradud, diulang-ulang. Coba diulang-ulang nih ayat nih. Jadikan salah satu ayat favorit. Kalau kita lagi galau, langsung baca ayat ini berulang-ulang sendiri kalau bisa. Baca dulu terjemahannya, hafal. Kalau udah hafal terjemahannya, tinggal baca ayatnya berulang-ulang. Sebelum tidur mungkin, kalau yang paling tenang, kalau khawatir enggak bangun tahajud, ya udah sebelum tidur baca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Diulang. Itu beda banget loh rasanya. Belajar untuk mentafakuri kebesaran Allah sehingga kalau kita nanti ada masalah mengingat Allah lebih mantap. Di dua ya, satu teman, kedua sering-sering tafakur. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Tafakur. Dan sebetulnya teman-teman ya, kalau kita mau lebih persis nih, sholat duha itu ya emang sholat tafakur sebetulnya. Dulu para sahabat atau para anbiya, sholat duha itu di tempat terbuka, di bukit, di apa, kebun gitu. Sholat duha itu di tempat-tempat alam terbuka, jadi benar-benar untuk tafakur alam. Sholat duha itu fungsinya untuk itu sebetulnya. Walaupun boleh banget dilakuin di dalam ruangan, di masjid, di rumah, di kantor, boleh banget di kampus. Tapi kalau kita ada kesempatan sesekali, coba deh sengaja ngapain touring ke atas misalnya, ke Lembang, pengen duha. Dan duduk sendiri, jangan berjamaah. Bukan gak boleh, boleh aja sholat sunnah berjamaah. Cuman kali ini kita pengen menyendiri aja berdoa sama Allah. Duduk, ngomong sama Allah, ya Allah, jangan biarkan saya berputus harapan kepada Engkau. Jangan biarkan saya berputus asa dari rahmat-Mu.
Bimbing hati saya, ya Allah. Tolong saya dalam masalah ini. Engkau maha kuasa. Siapa lagi yang bisa nolong saya selain engkau? Ngomong kayak gitu sama Allah. Yang romantis, yang akrab gitu tuh. Jangan sampai kita ngomong ke Allah tuh kayak orang gak kenal. Cuman copy paste. Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Udah kayak gak kenal gitu. Ngomong sama Allah itu akrab. Ngomong, ya Allah gimana nih? Saya ada masalah kayak gini, curhat sama Allah. Itu beda loh. Kalau itu kita coba praktekin, saya yakin. Asal sesuai dengan cara-cara tadi tuh, sendiri, alam terbuka, curhat sama Allah. Ingat kebesaran-kebesaran Allah. Insya Allah, bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang banget tuh hati. Saya kadang-kadang mempraktekan itu, walaupun gak di alam terbuka banget, tapi minimal mencoba untuk menyendiri gitu. Rasulullah kan kalau lagi ada masalah sama keluarganya, menyendiri di masjid kan? Duduk di mihrab, berzikir pada Allah. Ya Allah, ya Allah, engkau lah yang maha penyabar, saya tidak sabar. Terus curhat sama Allah, kayak anak pulang curhat sama ibu. Gimana rasanya? Kan tenang kan? Kayak kita curhat sama teman, pasti beda. Cuma emang yang paling indah curhat sama ibu atau sama ibunya anak-anak. Itu beda banget tuh. Nah harusnya kita curhatnya ke Allah kayak gitu tuh. Tapi jangan bilang mah, tapi angkat tangan salah. Bukan mah, ya Allah gitu. Allah dipanggil mah, jangan. Karena terlalu menjiwai pengen punya ya. Ustaz Anan mah ngebully wae. Tapi benar loh teman-teman, saya tuh membuktikan kata Allah setengah agama itu benar. Agama itu rasanya hati kita itu kayak belum sempurna sebelum ada dia. Jadi gimana pun solehnya tuh kayak ada yang kurang gitu. Apa ya yang kurangnya di hati saya ya? Apa ya? Ternyata namanya belum tertulis, nggak jelas juga namanya siapa gitu. Kalau udah ada itu beda banget. Curhat, ngobrol, jalan, dan kalau dia orangnya soleh pas lagi galau dia yang langsung mengingatkan kita. Kalau perlu dia yang membangunkan kita. Tahajud berdua yuk. Hayu, tahajud berdua. Jangan panjang-panjang ya baca ayatnya. Ya siaplah. Kalau dia request kan siap ya, bacanya jangan panjang-panjang. Kalau teman-teman yang request, kalian mah juga baru hijrah aja udah kayak gitu. Lihat nih gua nih salat tahajud nih 15 juz. Luar biasa ya. Kalau istri biasanya lebih kasih sayang. Kasihan nih istri saya seharian capek. Capek nungguin sambil tidur-tiduran gitu. Nonton TV gitu, capek dia, kasihan seharian nonton TV teh. Itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ngambil dua trik tadi, cara biar lebih tenang, happy kalau mengingat Allah. Satu, memang butuh teman yang mengingatkan kita, bukan kita ingat sendiri. Yang kedua, banyak-banyak membaca, mentafakuri, mikirin tentang Allah itu emang maha kuasa. Salah satu materinya surat Hud ayat 6 tadi tuh. Makin kita yakin sama Allah, begitu kita ingat Allah, itu makin lebih ngaruh ke hati kita. Tapi kalau kita nyebut nama Allah gak yakin, cuma insya Allah, ya Allah, subhanallah, masya Allah, gak ngaruh. Cuman zikir doang, cuman lisan, tapi tidak sampai ke hati. Tapi tidak.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan aja Gusalium Payana 91,2 lagi Sawa FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali musik istirahat siang kembali menemani sahabat Langkisau di edisi kali ini Rabu 7 Oktober 2020. Kita menyapa tentunya buat sahabat Langkisau yang mendengarkan 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun berada sahabat Langkisau yang mendengarkan kita di edisi kali ini.

0: Sapa lagi Sobat Suara Kenadel Febri, edisi musisi tentunya dengan tembang kenangan sudah kita hadirkan. Menemani Sapa lagi Sob yang tengah beristirahat siang, yang tengah santai di siang kali ini sambil menikmati waktu siang yang cukup panas ya sahabat. Mungkin masih terasa nih kemarau-kemarau hujannya. Jadi ada hujan tapi panasnya lumayan juga nih. Gak tahu, mungkin Sapa lagi Sob juga merasakan kalau panasnya sedikit luar biasa ya. Pengennya selalu di depan kipas angin nih kalau udah panas. Apalagi kalau habis makan siang ya sahabat. Aduh, terasa banget nih cuaca panas ini ya. Makanya jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak biar selalu terhidrasi sahabat. Cairan-cairan yang keluar menjadi keringat itu bisa tergantikan ya dengan air minum, dengan air putih yang kita konsumsi. Oke, berikutnya Dek Adit yang bergabung, kita sapa dulu Dek Adit. Halo, lagi Sobat FM. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali Adit. Gimana kabarnya, Dit?
1: Kabarnya sehat, Adil.
0: Sehat. Panas banget ya, Adit ya. Kerasa nggak panasnya?
1: Iya, di Padang itu panas sekali nih, Adil.
0: Iya, panas banget. Apalagi kalau habis makan siang ya, Adit ya. Terasa sekali nih.
1: Iya. Terasa sekali panas lagi gitu.
0: Oke, Adit udah makan?
1: Udah makan, Adit udah makan.
0: Udah dong, udah makan nih. Makanya hawa panasnya masih berasa.
1: Ya, ini kalau menurut BMKG ini, kalau panas terasa cukup haus juga ya minum air.
0: Iya, memang. Minum air putih yang banyak. Air dingin juga gak apa-apa deh. Sesekali itu.
1: Gimana nih lalu lintas di Painan ada Febri?
0: Lalu lintas di Painan ya ramai lancar ya. Dan saat ini di PCC lagi lomba catur nih Dit, Porprov.
1: Lomba catur tingkat ke apa tuh? Tingkat
0: kabupaten. Iya, Sumatera Barat, Sumatera Barat. Pekan Olahraga Provinsi. Ini
1: oh, iya,
0: ya seluruh kontingen yang di cabur catur nih ke Painan nih lagi lomba di atas di PCC.
1: Di depan radio ya?
0: Bukan di depan, di atas lantai 2 di depan.
1: Wah, wow, berarti di bawah radio lagi Star FM ya?
0: Enggak, di atas Adit lantai 2.
1: Lantai 2. Mm-hmm. Semoga lah untuk lomba-lomba catur semoga menang harapannya supaya Pesisir Selatan harum namanya di tingkat olahraga nasional gitu.
0: Iya, amin, bisa dapat medali emas ya Dit.
1: Juga ya, semoga Pesisir Selatan menang lah di lomba olahraga pekan ini.
0: Iya, oke, baik Adit.
1: Itulah harapan Adit nih untuk kontingen-kontingen yang berlomba di Kabupaten Selatan.
0: Iya,
1: itulah ucapan untuk olahraga. Semoga olahraga ini berkembang terus dan maju terus, maju terus kan.
0: Betul sekali.
1: Boleh request?
0: Lagu. Boleh Dit.
1: Request lagu ini tembang kenangan ya?
0: Iya.
1: Teman kenangan. Kalau dia Nia dan Niti, apa yang ada lagunya?
0: Nia dan Niati. Sebentar ya Adit. Nia dan Niati. Tumben Adit minta Nia dan Niati nih.
1: Nah, udah lama gak didengar gitu. Udah lama gak di request gitu.
0: Iya, ini ada gelas-gelas kaca. Dia sahabat karibku. Aku siapa yang punya? Kaulah segalanya.
1: Oh gitu.
0: Masih ada cinta, bukalah hatimu. Cintamu oh, cinta apa? Mana nih Adit, mau mana?
1: Mau yang apa deh?
0: Nih bulan depan ke penghulu.
1: Apa dia?
0: Bulan depan ke penghulu, mau nih.
1: Oh, itu aja deh lagu yang ada sebutkan tadi aja.
0: Bulan depan ke penghulu ya.
1: Tetap lagi. Masih diancang-ancang.
0: Oh, yaudah masih diancang-ancang. Oke deh.
1: Mulai dua kan?
0: Satu lagi dari siapa?
1: Dari apa deh? Siapa tembang kenangan Dedi Dores aja deh.
0: Dedi Dores. Apa nih judulnya Dedi Dores?
1: Cinta Kita sama Niki Ardila.
0: Cinta Kita sama Niki Ardila. Baik ya. Salam Adit.
1: Salamnya untuk Adel, Kak Vivi, Yo. Bang Musjaya udah gabung ya ke radio kita ya?
0: Belum. Belum, lah. Belum.
1: Salam untuk Bang Musjaya. Kak Vivi nanti malam siapa saran ada?
0: Kak Vivi.
1: Salam malam untuk Kak Vivi di Dangdut Hebo nanti malam. Yo, ada sama Bang Rumah. Bungkus aja deh semua sama lagi SMM. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Adit nih sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini. Oke, ada siapa lagi yang masih ingin bergabung? Silakan di 082374414591. Buat siapa lagi yang ingin request lagu teman kenangan favoritnya, silakan nih masih ada tunggu tentunya hingga pukul 3 kebersamaan kita di edisi kali ini, sahabat. Nantinya sambil menemani siapa lagi kita juga bakal hadirkan informasi-informasi terbaru dalam musisi kali ini di segera Rabu 7 Oktober 2020 ada. Mudah-mudahan bisa menemani yang lagi istirahat siang, lagi santai siang. Dan kita juga mengucapkan semangat ya buat para kontingen-kontingen dan juga selamat datang ya dari kabupaten maupun kota di Sumatera Barat yang saat ini berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 pada cabang olahraga catur yang diadakan di Painan Convention Center. Jangan lupa untuk mendukung sportivitas tentunya, kalah menang itu biasa, yang penting semangat dan bisa aja gini ya sambil menikmati nantinya kalau udah habis lomba atau mau lomba gitu ya. Cari-cari angin segar nih ya di Pantai Caroco nih ataupun Pantai Koto atau dimanapun dan juga menikmati kuliner-kuliner yang ada di pesisir selatan. Tentunya kita berharap juga bisa ya sahabat memberikan kesan positif bagi kontingen-kontingen dari daerah lain supaya berkesan juga nih selain berlomba juga mendapatkan refresh ya dengan hadir di cabang olahraga catur di wilayah pesisir selatan.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

setelah kepergianmu baru kusadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.

91,2 lagi Sawai FM, sama lagi sama masih bersama Del Fabri dalam program Musik Istirahat Siang di edisi Rabu 7 Oktober 2020. Dan kita masih hadirkan teman kenangan dari dalam dan luar negeri. Silakan nih sahabat ingin request di 0823 7441 45 91. Kita update juga ya sahabat informasi terkait dengan hasil Porprov 2020 terkhusus di Kabupaten Pesisir Selatan sahabat, di mana tim Sepak Takraw Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan permainan solid pada Porprov ke-16 Sumatera Barat di tahun ini. Dan bertindak sebagai tuan rumah cabang olahraga Sepak Takraw, Pesisir Selatan sukses menundukkan Kabupaten Sijunjung pada babak perempat final nomor kuadran putra yang berlangsung di Pesisir Selatan pada Selasa kemarin. Kemenangan tersebut menjadi langkah penting bagi tim tuan rumah. Hasil itu sekaligus memastikan Pesisir Selatan telah mengamankan medali perunggu dan membuka peluang untuk mengejar medali yang lebih tinggi pada pertandingan berikutnya. Pertandingan yang berlangsung sengit kemarin nih sahabat, para pemain Pesisir Selatan tampil penuh semangat sejak awal pertandingan dan berusaha menjaga konsistensi permainan di tengah tekanan lawan.

Selanjutnya, siapa lagi seperolehan medali kontingen Kabupaten Pesisir Selatan terus bertambah pada pekan olahraga provinsi hingga Selasa sore. Pesisir Selatan telah mengoleksi 27 medali termasuk 4 medali emas. Tambahan emas terbaru datang dari cabang olahraga pentanku yang tampil gemilang dengan menyumbangkan 2 medali emas sekaligus. Selain itu juga menambah 2 medali perunggu bagi kontingen Pesisir Selatan. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONDI Pesisir Selatan Wawan Kurniawan menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara dari pertandingan yang berlangsung hingga Selasa sore. Disampaikan sahabat ada 4 emas yang kita dapatkan, perak 11 dan perunggu 12 medali. Nah, dengan demikian 4 emas yang dikumpulkan Pesisir Selatan berasal dari taekwondo dan juga petanku. Disampaikan juga Sabah Langki Sao sepak takraw juga menyumbangkan 2 medali masing-masing. Ada 1 perak dan juga 1 perunggu. Cabur gulat juga menyumbangkan 7 medali terdiri atas 5 perak dan 2 perunggu. Lalu juga menembak nih sahabat menyumbangkan 2 perak, bola tangan 1 perak, akuatik 1 perunggu dan sambo 2 perunggu. Tentunya siapa lagi so kita selalu ya menyemangati kontingen Pesisir Selatan nih untuk bertanding ya dan mendapatkan emas sebanyak-banyaknya ya, untuk mendapatkan juga prestasi sebanyak-banyaknya di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2020 endap ini.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
4: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
5: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
4: Bener nih.
5: Bener.
4: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
5: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
4: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
5: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
4: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
5: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
4: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
5: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
4: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
5: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
4: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
5: Ya iyalah bu.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 gedung Finance Convention Center 9132 Langkisa Waveform. Sama Langkisa, tak lengkap ya kalau tidak kita hadirkan informasi seputar cuaca untuk wilayah Sumatera Barat di hari ini. Sahabat stasiun meteorologi kelas 2 Minangkabau BMKG perkirakan sejumlah wilayah Sumatera Barat masih berpotensi diguyur hujan pada Rabu ini. Berdasarkan data BMKG Minangkabau, hujan diperkirakan terjadi pada sejumlah wilayah, terutama pada siang hingga sore hari. Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami hujan sejak siang hingga malam. Hujan diperkirakan muncul sekitar pukul 13, 16, dan juga 19 waktu Indonesia Barat. Suhu udara di daerah tersebut berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 18 km per jamnya. Hujan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam pada sore hingga malam. Kabupaten Pasaman diperkirakan memiliki suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Padang Pariaman, hujan diperkirakan turun pada siang hingga sore hari. Kondisi serupa terjadi di Kota Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar yang sama-sama berpotensi mengalami hujan sekitar sore hari. Untuk wilayah Kabupaten Solok juga diperkirakan mengalami hujan mulai siang hingga malam. Hujan kembali berpotensi terjadi pada dini hari. Suhu udara di daerah tersebut berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Sijunjung juga berpotensi diguyur hujan pada sore hingga dini hari. Lalu untuk Kota Padang diperkirakan mengalami hujan pada sore hingga malam. Hujan juga turut berpotensi terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan terutama pada sore hari.

Sapa lagi saya, informasi tersebut juga menutup perjumpaan kita dalam program Musik Istirahat Siang di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk sahabat lagi saya yang sudah bergabung, sudah mendengarkan semoga informasi yang kita hadirkan, lagu-lagu tentang kenangan yang kita putarkan bisa bermanfaat, bisa menghibur sahabat yang tengah beraktivitas di siang kali ini. Dan kembali dan terus kita informasikan ya terkait dengan sahabat lagi saya untuk boleh nih memeriahkan, menonton dan juga ataupun menyaksikan ya di mana Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 ini pada cabur catur ini diadakan di Painan.

Convention Center di lantai 2 Sahabat mulai hari ini. Dan juga Sabah Langiso juga bisa nih untuk menyaksikan sepak bola takraw di Gor Zaini Zain Fainda. Turut meriahkan dan juga ramaikan serta mendukung tim favorit ya. Dan terus semangatin ya sahabat, apalagi untuk Kabupaten Pesisir Selatan supaya bisa mendapatkan emas pada cabur olahraga takraw maupun cabur olahraga catur. Oke deh sahabat lagi so, nantinya kita masih akan hadirkan program yang berbeda. Namun kita istirahat dulu, kita jeda dulu dengan ibadah sholat asar nantinya di pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: percaya.
1: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
2: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
2: Lenda TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gi. Punya kartu JKN kan?
5: JKN? Apaan tuh?
4: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN. JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
5: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
4: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
5: Aem
4: aja. Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
5: Oke deh bro, mulai sekarang gua harus tepat waktu bayar iuran.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jagusalim, Paina 91,2 Lengkisa WFM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi, masih bersama Del Febri, kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk sahabat Lengkisau yang melaksanakan di hari ini, dan juga sambil menemani sahabat yang masih beraktivitas maupun yang tengah bersantai di siang menjelang sore kali ini. Nah, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup sahabat dalam program Citra Keluarga edisi Rabu 7 Oktober 2026 hingga pukul 4 nantinya. Nah, sahabat Lengkisau, untuk informasi yang pertama kita hadirkan terkait dengan sahabat yang mungkin pecinta kucing ya, atau sahabat Lengkisau yang suka dengan kucing. Ini terkadang kucingnya dibawa juga nih untuk tidur ya sahabat. Nah, terkadang rasa tersebut memberikan rasa nyaman dan juga tenang. Namun banyak orang yang khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan. Lantas apakah tidur dengan kucing aman bagi kesehatan? Kehadiran kucing seringkali membuat suasana rumah terasa lebih hangat dan juga menyenangkan. Tingkahnya yang lucu, suara dengkuran yang khas, hingga kebiasaan mencari perhatian, ini dapat menjadi hiburan setelah menjalani aktivitas harian. Karena sudah merasa dekat, tidak sedikit pemilik kucing yang membiarkan kucingnya berada di dekat mereka hampir sepanjang waktu, bahkan ketika hendak tidur. Lalu apakah tidur dengan kucing ini aman untuk kesehatan kita? Nah, disampaikan sahabat Lengkisau, tidur bersama kucing dapat memberikan manfaat emosional bagi sebagian orang. Suara nafas maupun dengkuran kucing yang teratur dapat membantu pemilik berasa lebih rileks sehingga mudah tertidur. Meski demikian, tidak semua kucing dapat menjadi teman tidur yang ideal. Kucing secara alami lebih aktif pada malam hari sehingga dapat bergerak, bermain, mencakar selimut, atau membangunkan pemilik pada dini hari. Kebiasaan tersebut dapat mengganggu pola tidur manusia. Jika terjadi terus-menerus, kualitas tidur dapat menurun meskipun kehadiran kucing terasa menenangkan. Selain juga sahabat, dari masalah tidur, alergi juga perlu nih diperhatikan. Bulu dan ketombe kucing dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu. Risiko lain dapat muncul apabila kucing tidak mendapatkan perawatan rutin untuk mencegah kutu dan parasit. Kucing yang sering berada di luar rumah juga memiliki paparan lebih tinggi terhadap berbagai sumber penyakit. Menurut Dr. Jennifer Maniet, dokter hewan di Pet Plan Pet Insurance, menyatakan bahwa kucing luar ruangan dapat bersentuhan dengan hewan lain seperti kutu, caplak, nyamuk, cacing, serta berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Kota pasir kucing juga perlu dijaga kebersihannya karena berpotensi menjadi sumber parasit dan mikroorganisme tertentu. Untuk mengurangi resikonya, pemilik sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan kucing secara rutin ke dokter hewan serta memastikan vaksinasi dan pengendalian parasit dilakukan sesuai anjuran. Nah, untuk tips amannya sahabat, pentingnya untuk pastikan kucing rutin diperiksa dokter hewan. Gunakan pengendalian kutu dan parasit, jaga kebersihan tempat tidur, perhatikan kondisi kesehatan kucing, lalu pertimbangkan kondisi kesehatan pemilik juga. Jangan biarkan ya sahabat, kalau misalnya punya bayi ya, tidur satu ranjang dengan kucing, karena untuk sistem imun dari bayi sendiri masih belum sekuat orang dewasa.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Citra Keluarga. Dan informasi berikutnya, sahabat, siapa nih yang kalau lagi kerja ya di siang hari ataupun mungkin lagi beraktivitas sering mengalami ngantuk, padahal tidurnya sudah cukup, makannya sudah dijaga, dan ternyata nih sahabat sering mengantuk pada siang hari, dapat mengganggu aktivitas kita ya tentunya, dan juga menurunkan konsentrasi, apalagi bagi pelajar nih ataupun mahasiswa yang butuh fokus yang sangat utama. Ini penting sekali nih sahabat untuk memahami kondisi tersebut. Dan bisa jadi kita mengalami kelelahan akibat kekurangan vitamin D. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, vitamin D berperan penting menjaga fungsi tubuh. Vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D dapat membuat tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan. Dan salah satu tanda yang dapat muncul pada orang dewasa adalah tubuh mudah lelah. Kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kondisi tersebut dapat terjadi meskipun seseorang tidak mengalami cedera berat. Selain itu juga, kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko infeksi karena mendukung fungsi kekebalan tubuh. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi suasana hati, termasuk meningkatkan risiko suasana hati buruk atau gejala depresi.

Lantas apalagi sih, bagaimana cara kita untuk mencukupkan vitamin D, yaitu penting dari makanan, misalnya ada ikan, minyak ikan, kuning telur, jamur, dan makanan yang diperkaya dengan hal tersebut. Masyarakat dapat juga memenuhi kebutuhan vitamin D melalui paparan matahari secara bijak. Selain itu juga, konsumsi makanan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Dan kalau misalnya kekurangan atau defisiensi ya sahabat, apalagi saya juga bisa nih konsumsi suplemen vitamin D. Namun dipastikan dulu untuk mencek kadar kandungan vitamin D di dalam darah. Sapa lagi so, itulah dua informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan dalam Citra Keluarga kali ini. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat buat sahabat yang mendengarkan di edisi Rabu 7 Oktober 2020. Dan nantinya kita akan re-airing kembali ya sahabat Berita Indonesia Live di edisi kali ini. Makanya tetap stay tune saja di 91,2 Lengkisau FM.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio, TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Rabu 7 Oktober 2026 kali ini bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Nadia Risna. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Langkisau FM. Wabub Pesisir Selatan tinjau pembangunan KNMP di Kapuh dan Sungai Pinang akan disampaikan oleh reporter Adel Febri.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim meninjau pembangunan Koperasi Nagari Merah Putih atau KNMP di Nagari Kapu dan Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto 11 Tarusan pada Minggu 4 Oktober. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Andi Syafinal. Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta kesiapan sarana pendukung KNMP di kedua nagari tersebut. Disampaikan oleh Wakil Bupati bahwa pembangunan KNMP merupakan bagian penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis nagari. Karena itu pendengar, proses pembangunan dan kesiapan pengelolaannya perlu mendapat perhatian agar koperasi nantinya benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan KNMP diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi lokal sekaligus memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat nagari. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran terkait untuk terus melakukan pendampingan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan Andi Syafinal menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pengembangan KNMP terutama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan sektor perikanan dan juga pangan. Peninjauan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan program KNMP berjalan sesuai tujuan, yakni mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta membuka peluang usaha baru di tingkat nagari. Pemerintah daerah berharap KNMP di Nagari Kapu dan Sungai Pinang nantinya dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang tersedia di masing-masing nagari. Baik, mendengar itu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Adel Febri informasinya. Berita selanjutnya, Sekolah Siaga Kependudukan Siapkan Generasi Menuju Indonesia Emas 2045. Dari LPPL Radio Citra Bahari Rembang akan disampaikan reporter Aryo. Silakan informasinya.
2: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong penguatan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK di SMP Negeri 5 Rembang. Pencanangan dilakukan bersamaan dengan peringatan HUT ke-34 SMP Negeri 5 Rembang. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok mengatakan, SSK bukan sekedar tambahan materi pembelajaran. Program tersebut memiliki misi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Menurut Hanis, pendidikan kependudukan perlu diberikan sejak usia sekolah. Para siswa saat ini nantinya akan memasuki usia produktif dan menjadi bagian penting dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Gus Hanis menyampaikan, penerapan SSK di Kabupaten Rembang perlu terus diperluas. Sebelum SMP Negeri 5 Rembang, program tersebut telah diterapkan di SMP Negeri 2 Rembang dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang. Materi dalam SSK mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan kualitas generasi muda, antara lain pencegahan stunting, pernikahan dini, hingga perundungan. Menurut Wakil Bupati, keberhasilan SSK membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya sekolah, tetapi juga pemerintah, orang tua atau wali murid, serta komite sekolah. Pemkab Rembang memiliki peran untuk memastikan program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang mendukung. Gus Anies berharap pencanangan SSK di SMP Negeri 5 Rembang menjadi langkah untuk memperluas pendidikan kependudukan ke sekolah yang lain sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rembang. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aryo untuk laporan Anda.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan berita dari LPPL Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bersama reporter Moris Sagara yang akan melaporkan 45,60% pekerja Mataram terlindungi jam sostek. Silakan Moris Sagara laporannya.
2: 45,60% pekerja Mataram terlindungi jam sostek. Dari Mataram, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Mataram masih perlu diperluas. Hingga September 2026, baru 45,60% potensi pekerja yang terlindungi BPJS ketenagakerjaan. Artinya, lebih dari separuh pekerja masih belum mendapatkan perlindungan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi Universal Coverage Jam Sostek atau UGC di Kelurahan Sekota Mataram, Selasa 6 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri menegaskan, UGC tidak boleh hanya menggelar angka kepesertaan, tetapi harus memastikan perlindungan benar-benar dirasakan masyarakat pekerja. Terlebih, hingga September 2026, manfaat klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kota Mataram telah mencapai sekitar 81 miliar rupiah untuk lebih dari 5.600 klaim. 45,60% bukanlah garis akhir. Pemerintah menargetkan perlindungan jaminan sosial dapat semakin luas dan menjangkau seluruh pekerja di Kota Mataram. Maurice Sagara melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Maurice Sagara, selamat bertugas kembali. Selanjutnya ada berita Pemkab Magelang dukung percepatan ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan. Dari LPPL Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah akan disampaikan oleh reporter Diki Darmawan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan mendorong penambahan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKL di berbagai wilayah. Pengembangan tersebut diharapkan mendukung transisi energi sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Bupati Magelang Gerengseng Pamuji saat meresmikan SPKL Vigrian Firfest hasil kolaborasi Vigrian Indonesia dan pemerintah Kabupaten Magelang di Tauris Informasi Center Borobudur pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Bupati Magelang mengatakan kehadiran SPKL merupakan bentuk konkret sinergi pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam mendukung program nasional percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurutnya, pengembangan infrastruktur kendaraan listrik memiliki manfaat strategis tidak hanya untuk mengurangi emisi gas buang dan menjaga lingkungan, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah melalui optimalisasi aset pemerintah daerah. Saat ini lanjutnya telah berdiri 6 titik SPKL di Kabupaten Magelang, yakni di kantor Pemkab, Kolam Renang Mendut, DPMP TSP, Stadion Amarta, serta 2 titik di depan TIC. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Diki Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
4: Pendengar APB Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Standarisasi Nasional atau BSN membahas penguatan sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan standarisasi penilaian kesesuaian dan jaminan produk halal atau JPH. Kepala BPJPH Ahmad Aikal Hasan dalam keterangan persnya di Jakarta pada Senin kemarin mengatakan kolaborasi kedua lembaga diarahkan untuk memperkuat mutu, kepercayaan dan daya saing produk Indonesia di pasar nasional maupun global. Dikatakan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal membutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar ekosistem halal Indonesia dapat berkembang secara terintegrasi. Menurutnya bahwa penguatan aspek halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan bagi konsumen muslim, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan terhadap produk. Sementara itu, Kepala BSN Doni Purnomo mengatakan bahwa jaminan halal memiliki dimensi yang luas. Ia menilai bahwa selain menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban bagi umat muslim, aspek halal juga memiliki dimensi ekonomi yang strategis bagi bangsa Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Kalimantan Selatan. Dari LPPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada reporter Roni Latar yang akan melaporkan kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Banjar. Upaya pemadaman sempat terkendala jaringan listrik yang masih aktif di sekitar lokasi kebakaran. Rekan Roni Latar, silakan laporannya.
5: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini saya sedang berada di Cindae Alus Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, di mana Rabu siang ini kobaran api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membakar semak belukar dan pepohonan. Hembusan angin membuat api begitu cepat merambat di tengah kondisi lahan yang kering dan mengarah ke permukiman warga. Tim gabungan BPBD Banjar bergerak melakukan pemadaman, namun upaya tersebut harus tertunda. Jaringan listrik yang masih aktif berada di sekitar titik kebakaran dan ikut terbakar. Relawan pun menunggu petugas PLN memutus aliran listrik demi keselamatan sebelum pemadaman dilanjutkan.
6: Nah, untuk saat ini tidak bisa melakukan pemadaman karena kan listrik masih aktif, tetapi mengarah ke permukiman lah. Untuk koordinasi sudah disampaikan ke pihak PLN, mereka masih menuju TKP.
5: Pendengar, karhutla masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Banjar sejak ditetapkan status siaga darurat pada pertengahan Juli 2026. Kini sudah lebih dari 6.000 hektar lahan telah terbakar. Di Cindae Alus ini, perjuangan tim gabungan belum selesai. Kobaran api harus segera dikendalikan sebelum meluas dan membakar permukiman warga. Demikian Roni Latar, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Roni Latar, selamat bertugas kembali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Saya Nadia Rizna, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: percaya. Lucky
1: kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
1: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
1: Halo cantik. Nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Kembali di program Dangdut Heboh. Heboh banget malam hari ini. Dan selamat malam aja untuk semuanya. Ketemu lagi bersama Vivi di edisi Rabu 7 Oktober ya 2026. Selamat malam untuk semuanya. Selamat mendengarkan kita di streaming juga, yang mendengarkan melalui Radio Box Online. Semoga kabar baik juga nih. Bagaimana situasi kondisi di tempat sahabat? Apakah masih hujan atau gerimis mengundang? Gerimis mengundang kali ya. Tapi kalau di Painan enggak deh sahabat. Tadi udah sederas hujan air mata ya. Yang turun membasahi. Oke deh, untuk kali ini 082374414591 yang mau bergabung di awal boleh silakan ya. Mumpung masih ada waktu juga nih. Kita sapa juga nih yang mendengarkan di bagian utara sampai selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati dangdut malam hari ini. Hujan gak menyurutkan juga semangat nih sahabat untuk yang mau ke PNC ya, untuk menikmati kuliner-kuliner yang ada, menikmati juga suasana di malam hari ini yang dingin. Bawanya sih lapar ya, gak ada salahnya juga untuk mencicipi kuliner-kuliner yang ada di PNC nih, Painan Naik Kulinari. Seperti biasa, yang mungkin buat anak-anak muda nih, biasanya anak-anak Gen Z ya, itu nongki, nongkrong juga nih, mungkin tempatnya untuk hari ini yang ingin keluar juga walaupun suasana masih tetap dingin, ya kan? Kita dengerin juga nih teman-teman akan menghangatkan suasana untuk malam ini di Dangdut Heboh, heboh banget. Pengalih persoalan kita tadi sudah hadir sahabat dengan Nia Lorenza dan Kaca di Balik Batu, dan akan disusul sama Ayu Ting Ting dengan Game Boy Mujair.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Woi, sakit apa lu, bro? Berobat, Gi.
1: Punya kartu JKN, kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan, termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak, bro. Gue belum bayar. Pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan? Apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus, kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi, bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aem
1: aja. Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo abisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu. Biar pas sakit gini lo gak pusing, bro.
2: Oke deh, bro. Mulai sekarang, gua harus tepat waktu bayar iuran.

小曲，酷酷。

1,2 lagi saya FM, sahabat masih bersorakan Vivi menemani sahabat di hari ini, tepatnya Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Di program Dangdut Heboh, heboh banget ya, masih tetap kita tunggu di 0823744145. Selamat malam untuk semuanya, selamat menikmati tempat tembang dangdut untuk hari ini. Dan di luar sana udah agak-agak gimana ya, suasananya masih dingin gitu ya kan, hujannya sudah berhenti, tinggal dinginnya aja lagi. Enak ya untuk hari ini mencicipi yang hangat-hangat. Nah untuk sahabat-sahabat semua juga untuk hari ini yang lagi ke kuliner juga, nah ini untuk sahabat boleh juga nih yang lagi mendengarkan di sana untuk bergabung bersama kita di sini.

Ya, untuk Dangdut Heboh kali ini, sahabat menemani sampai jam 10 ini. Buat sahabat yang lagi di perjalanan juga, tetap hati-hati. Jalanan masih basah, bisa membuat jarak pandang dan kondisi jalan berubah ya. Kurangi kecepatan, jangan terburu-buru, dan pastikan tetap fokus berkendara. Jadi memang kalau untuk info cuaca hari ini, Painan dan sekitarnya, itu cuaca perlu juga kita waspadai gitu. Jadi BMKG mencatat adanya hujan ringan di perairan pesisir selatan, sementara kondisi gelombang berada di sekitar 2,4 meter atau kategori sedang. Jadi buat sahabat semua yang punya aktivitas di luar rumah, terutama yang menuju kawasan pantai, atau menggunakan jalur pesisir, tetap perhatikan perkembangan cuaca juga untuk hari ini. Nah, untuk sahabat ya, hujan bukan alasannya buat suasana malam ini jadi mendung gitu. Karena di Dangdut kali ini kita akan hadir menemani sahabat semuanya, yang mana justru paling enak ya sekarang lagi duduk santai juga, lagi bikin minuman hangat atau volume radio dinaikkan sedikit saja ya, dan kita lanjutkan dengan teman-teman dangdut sih sembari menunggu atensi sahabat semuanya di hari ini ya, 0823744145091.

0: Ini Ayah Ferdi ya, di Tarusan kita sapa dulu nih. Dangdut heboh. Heboh banget. Halo Ayah.
1: Halo Bi.
0: Iya, dangdut heboh. Heboh banget. Tadi enggak kedengeran suara Ayah jauh ya kan, sejauhnya mata memandang sekarang nih.
1: Jauh.
0: Apa ya?
1: Jauh,
0: udah pas nih, udah pas.
1: Ya.
0: Gimana ya, masih hujan di sana?
1: Masih. Tadi gerak, sekarang tinggal gerimis-gerimisnya.
0: Oh, di Painan mah udah berhenti, nggak ada gerimis-gerimis lagi nih.
1: Oh, ini masih ada gerimisnya
0: sedikit ini. Tadi mungkin karena ini ya, ada kilat-kilat gitu, jadi takut nih ngidupi radio nih sahabat-sahabat semua.
1: Itu makanya geluduk-geluduk tadi.
0: Iya, ada geluduk-geluduk juga tadi kan.
1: Itu makanya ya, ini baru meter ya.
0: Bener, ini juga ayah baru perdana nih kan. Iya. Iya, ayah perdana nih. Kemana nih sahabat-sahabat semua hari ini? Iya, biasanya ada Musjaya juga gitu kan, biasanya juga ada Adit. Mungkin karena satu dan lain hal mungkin ya. Cuaca juga kali mungkin.
1: Apa Musjaya kedinginan dulu atau gimana?
0: Lagi mancing kali enggak sih? Lagi mancing kali enggak sih nih? Musjaya. Masa
1: cuaca begini mancing. Kalau mungkin aja cuaca begini mancing. Nah ini lagi ngantuk.
0: Iya bener lo ya. Musjaya lagi ngantuk nih. Siapa lagi nih? Banyak ya biasanya kita kalau dangdut nih ramai nih. Kemana nih sahabat-sahabat semuanya?
1: Iya.
0: Apa memang lagi kedinginan atau satu dan lain hal juga? Karena kenapa?
1: Pada gabung semua.
0: Ini baru Adit nih, ya kan baru nongol nih kalau udah disebut namanya nih.
1: Baru Adit nongol.
0: Enggak gini loh ya, mungkin harus disenggol dulu kali ya biar gabung gitu.
1: Iya kali ini.
0: Disenggol ya, dulu.
1: Juga Adit,
0: Iya.
1: Nanti juga Pauga. Nah, Mama Puja juga.
0: Benar. Nah,
1: udah gabung lagi Mama Puja.
0: Iya, Mama Puja, nah, gabung lagi.
1: Iya, Putri Lubisnya kemana ini?
0: Kemana? Nah, hari hujan nah, jangan mendung juga suasananya hati gitu ya ya. Kita dangdut heboh ya, nih.
1: Mama Naila juga nih.
0: Iya, biasa Mama Naila juga ya, gabung dangdut.
1: Iya, gak ketinggalan nih Mama Naila.
0: Apa kebanjiran kali ya tempat Mama Naila nih? Enggak juga, biasanya juga kayak gitu kan. Oh udah perahu layar nih Pi katanya.
1: Kalau sering-sering banjir kayaknya tempat Bunda Murni.
0: Iya Bunda juga nih, mana udah menghilang semua.
1: Bunda Murni emang itu sering-sering banjir.
0: Iya, enggak ada komunikasi juga Vivi sama Bunda sekarang.
1: Ini apa ya sudah enggak ini kayaknya.
0: Apa ya?
1: Sama ya juga enggak ada komunikasi ini kayaknya.
0: Iya udah pada ngilang semua deh kayaknya nih.
1: Ini juga
0: Ayah Safira
1: kemana ini?
0: Ayah Safira kemana?
1: Ini
0: iya, Ayah Safira mah udah itu loh beda di aplikasi satu lagi kayaknya nih. Lagi ngejar koin. Iya, aplikasi satu lagi yang live terus. Iya, kalau Safira mamanya aplikasi tek-tek dia. Jadi mungkin beda gitu ya kan. Mungkin sekarang udah apa juga mungkin suasananya di situ senengnya.
1: Iya.
0: Ini
1: Putra Bayang Pak Al kemana ini?
0: Oh, ini kalau Pak Putra Bayang itu siang nih biasanya, jarang malam.
1: Ya, kalau malam juga jarang itu.
0: Jarang karena memang di dengerinnya itu di pasar lo ya. Lagi tempat kerja gitu, lagi di tempat jahit, makanya malam nggak ada pernah gabung.
1: Oh gitu. Kalau malam sibuk kali ya.
0: Nggak tahu juga Vi, cuman radionya cuman di warung katanya, di kedai.
1: Oh gitu.
0: Nggak di rumah nggak bisa.
1: Tinggal tinggal di warung udah pulang gitu kan ya.
0: Iya, kalau paling jam terakhir dengerin jam 4 gitu ya kan, jam 5 udah ya, selesai ya, katanya.
1: Iya, iya kayak ini. Olga juga jarang kayaknya.
0: Iya, apa Olga nih mana juga nih, hilang juga. Enggak tahu nih.
1: Mama Puja kemana juga ini?
0: Mama Puja masih stay deh kayaknya ya, cuman nggak nanti gabung mungkin sebentar lagi.
1: Oh gitu.
0: Iya. Yeah. Ayo mau request apa ini ya?
1: Dangdut ya?
0: Iya dangdut ya.
1: Apa enaknya dangdut
0: ya? Apa enaknya nih?
1: Ya, Ebo sedikit ya.
0: Iya yang Ebo lah ya.
1: Kan yang ini.
0: Kalau yang
1: murung-murung.
0: Dingin-dingin nggak bisa deh kayaknya nih sekarang. Kalau yang dingin-dingin suasana bikin ngantuk jadinya nih.
1: Ya nggak bisa. Kayak ini nggak bisa ini. Kelera cinta nggak bisa kalau suasana begini.
0: Iya.
1: Kelera lagi juga nggak bisa ini tak sedemikasi.
0: Maunya ya apa nih?
1: Maunya yang agak panasan sedikit ini deh. Judulnya.
0: Nah bingung.
1: Itu. Udah lupa judulnya.
0: Coba nyanyikan dulu biar nanti Bibi carikan.
1: Pria aku melihat
0: musik di Taman Ria. Terajana itu ya.
1: Iya, Terajana. Kalau boleh dua, satu lagi yang Arena.
0: Arena nih biasa mama Puja suka nih lagu Arena.
1: Ah, Arena tuh.
0: Arena Terajana.
1: Ya,
0: tahu-tahu aja nih ya musiknya yang bagus-bagus sekarang nih.
1: Iya. Suasana yang agak banget sedikit gitu.
0: Iya. Biar agak goyang sedikit.
1: Iya. Kalau lagunya yang melo-melo ntar ayah tuh jadinya jadi ketiduran aja sih kalau
0: kita iya. Begini. Sama, Bibi juga ketiduran di sini. Nanti jam 10 ya udah hilang lagi ya.
1: Kalau Bibi ketiduran di sini, kok gak ada yang bangunin?
0: Gak ada yang bangunin, mas sampai pagi aja lagi.
1: Bisa sampai pagi ya.
0: Ya makanya kita juga
1: tahu-tahu radio udah nyala.
0: Udah nyala aja terus ya kan. Aduh. Oke lah ya, salam ya boleh ya nih ada Adit di belakang nih kayaknya enggak sabar
1: ya,
0: nih. Iya,
1: ada Adit. Enggak tunggu.
0: Enggak sabar Adit nih.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Everdi udah bergabung. Ayo Adit. Nah. Di belakang tadi udah banyak ya kan, katanya mau gabung lagi, boleh silakan bergabung. Ada Pak Faisal juga, selamat malam Pak Faisal, Musjaya juga. Halo, Dangdut Heboh.
2: Dangdut Heboh, heboh banget Kak Fi, apa
0: iya,
2: kabar?
0: Iya Adit, alhamdulillah baik-baik, kemana aja Adit?
2: Ya Kak.
0: Lagi sibuk Adit ya?
2: Gak ada sibuk Kak, tadi... gini Kak, prinsip Adit tadi gini. Kemarin kita tadi kan gabung cuma waktu isa cepat tadi cuma sebentar aja.
0: Oh iya, baru keinget Kak Fi. Benar. Tadi waktu isa jam berapa tadi? Jam 19 lewat 23 ya. 22. Iya. 19 lewat 19 makanya iya dua lagu langsung azan deh tadi kan.
2: Iya.
0: Oke lah. Iya, makanya Adit siap isa nih. Biasanya kan Adit yang perdana gitu ya kan. Oke lah Adit. Iya. Di Padang hujan, Dit?
2: Apa, Kak?
0: Di Padang hujan?
2: Di Padang enggak, Kak. Lagi cerah, Kak. Secerah hati Kak Fi.
0: Wih, tau banget ya Adit sekarang ya. Kalau hati Kak Fi lagi cerah nih. Cerah berawan.
2: Adik benar lagi senang sekarang nih.
0: Iya dong. Harus senang-senang kita kan program dangdut. Nanti kalau bawaannya melo, sedih ya kan enggak jadi deh hebohnya.
2: Enggak jadi hebohnya nanti kalau melo-melo lagu bikin ngantuk.
0: Iya, bikin ngantuk. Kata ya Fardi tertidur nanti sampai jam 10.
2: Ya gimana nih kak, lalu lintas di Penang kak?
0: Ramai dit, orang mau PNC nih, banyak anak muda mudi, anak-anak Gen Z. Mau ke PNC. Nanti
2: radio kita loh jam 5, mau minta request aku sih di motret.
0: Iya. Ya nggak jadi deh, nanti aja lah gabung ya dit. Ramai sekali nih dilihat dari CCTV.
2: Nonton bareng ya.
0: Ramai sekali loh Adit, kesini lah Adit.
2: Tahun besok lah Kak, dia mau wisuda rencana Kak. Datang ya Kak, wisuda dia Kak, Desember Kak.
0: Oh, insya Allah ya Adit ya, kita gak janji loh Adit. Insya Allah kalau ada jalan, kalau ada rezeki. Ya, kita pokoknya doanya aja ya kan, kita doakan Adit. Biar itu, biar apa ya, tercapai cita-citanya Adit mau buka usaha sendiri.
2: Kak, rencana mau buka usaha pijat nih Kak, di rumah Kak.
0: Iya, buka usaha pijat. Jadi memang ya gak apa-apa juga daripada ini ya kan, daripada nganggur juga nih ilmunya, mending cari-cari kegiatan.
2: Kak, biar kakak yang menentuin modal usaha kan.
0: Yang penting niatnya dulu loh, niatnya dulu ya kan. Kalau ada niat usaha gitu kan. Daripada ya rencana kan.
2: Kalau aja raja rezeki mau iklan nih di radio lagi FM.
0: Iya udah nggak apa-apa, sebutin aja ya kan, kayak Musjaya gitu kan, iklannya kayak gitu aja, yang penting gabung. Iya, kan diingat terus nih. Oh, Adit ya kayak gitu. Kayak Bang MT kan Mutiara Taylor ya. Jadi ingat, oh Mutiara Taylor ini ternyata gitu. Terus Mus Jaya, nah ini oh ini yang didengar radio itu loh. Nah, itu dia. Biasanya kan orang pada sekilas dengar, oh ini Mus Jaya, ini Adit. Adit apa namanya? Apa ini tempat pijatnya apa namanya?
2: Adit pijat klinik Adit. Adit Tunanetra gitu.
0: Nah, klinik Adit Tunanetra bisa. Jadi Adit gabungnya kayak gitu dengan nama yang itu gitu kan, dengan nama. Iya. Kayak gitu. Nama
2: mau iklan. Nah, tapi tahun depan lah Kak iklannya Kak, baru buka kliniknya Kak.
0: Enggak ada, kita enggak pasang iklan loh, Dit. Kita iklan layanan masyarakat aja.
2: Kak, boleh request Kak?
0: Boleh, Adit.
2: Boleh lah. Lagu apa deh Kak, FP Mas Samba Kak, ada gak Kak?
0: Judulnya
2: Perahu Kayu.
0: Enggak sampai nanti kalau Perahu Kayu Dit.
2: Tapi enggak tahu juga itu judulnya, mungkin nanti lagu juga nih.
0: Coba liriknya. Ayo.
2: Banyak ya Kak. Perahu Kayu kemana nakoda ku, tampaknya kehampaan yang ku muara hati judul lagunya maka
0: ya apa. Muara hati judulnya Adit. Adit nih mana ada perahu kayu
2: ya, itu kan lirik lagunya lupa juga nih.
0: Iya tadi ayah juga kayak gitu kan. Ada sih yang dari Perahu Kayu, jadi Jihan Audi nih Pop Indonesia, nggak bisa kita putarkan.
2: Nggak, mungkin apa Kak, jangan tadi Kak. Muara Hati Kak, dari FP Mas Amba Kak, cuma
0: lihat. Muara hatiku yang terluka, nggak ya?
2: Hati-hati nggak terluka sekarang, lagi saya selalu aja menemani Adit.
0: Itu aja Adit, satu aja.
2: Satu aja, boleh dua nggak Kak Vivi?
0: Iya, kalau seandainya ada waktu nanti kami puterin gitu. Itu aja sih sebenarnya ya. Kalau dua ini maksudnya kalau ada waktu kami puterin. Kalau enggak ya udah jangan sedih. Yang penting yang pertama udah diputerin.
2: Satu lagi dari apa Kak, Selfie Yama Kak? Pelabuhan dari Selfie Yama apa yang ada Kak?
0: Selfie Yama udah dibilang tadi, pelabuhan terakhir apa sih? Pelabuhan Rindu?
2: Enggak. Apa yang ada di dunia Kak?
0: Sebentar Adit, kita tunggu. Mana nih? Bentar. Mana Selfie? Ayo Selfie, keluar Selfie.
2: Aduh. diketik aja lah. Iya, Sofia Ma di
0: ada, putar radio. Cuman enggak mau keluar dia ini, Sofia Ma ya. Adit maunya yang mana nih, Dit?
2: Coba sabuin judulnya satu aja, Kak. Judul lagunya, Kak. Gitu.
0: Judul lagunya satu aja. Sebentar, ya, Mus Jaya. Ada Mus Jaya nih. Sofia Maya. Ada dari Pelukan Nyata.
2: Aduh, itu aja deh. Pelukan Nyata aja deh.
0: Pelukan Nyata, ini lagu baru.
2: Ya.
0: Oke, Adit. Salamnya boleh, Dit. Buat siapa, Dit?
2: Karena untuk Kak Vivi yang cantik manis.
0: Amin, makasih Adit.
2: Karena untuknya Bang Musya Ganteng yang ada di sana tuh.
0: Buat Bang Musya Ganteng.
2: Salam untuk Ayah Ferdi lah. Ayah Ferdi ganteng juga.
0: Ini semua ya, yang Ferdi, ganteng ya.
2: Nah, Ayah Ferdi gitu. Ayah Ferdi jarang gabung juga ke radio sekarang ya.
0: Ada loh, Dit. Ayah Ferdi dengerin aja. Kalau tumben-tumbennya juga ya tadi gabung malam kan.
2: Salam buatnya Bang Mus Jaya. Bang MT kemana nih, Kak? Kak gabung-gabung, Kak Mutiara Tiro.
0: Katanya radionya rusak. Jadi gak ada gabung.
2: Banyak cara kok dengan lagi CFM lewat
0: tim. Iya. Mungkin ada kesibukan masing-masing, Adit.
2: Oke, Kak. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit sudah bergabung. Mus Jaya, yuk gabung lagi. Arif dan Pampara juga nih. Siapa yang duluan aja lah ya kan, antara dua pilihan nih kayaknya. Ada Arif, ada Mus Jaya juga. Nah, keduluan nih Mus Jaya. Halo, Dangdut Tembo.
3: Halo, Langki Saus. Selamat malam, Kapi.
0: Iya, malam, Dangdut Tembo.
3: Heboh banget.
0: Gimana kabarnya, sehat Mas Jaya?
3: Kabarnya sehat. Sewa kafe. Kafenya gimana, sehat juga?
0: Kan? Alhamdulillah sehat kan, seperti udah bagus-bagus nih suaranya sekarang.
3: Udah 100% nih kafe, udah semangat lagi kafenya nih.
0: Udah, enggak ada serak-seraknya lagi nih. Tinggal gak air ada. Hujan lagi.
3: Iya, udah seperti biasa lagi itu suara
0: udah
3: kafenya.
0: Udah seperti biasa. Okay. Jadi malas lah teriak-teriak lagi ya kan. Kalau teriak-teriak nanti juga hilang suaranya.
3: Wow, apa kafe demi menghibur pendengar
0: lagi
3: suara
0: apa tuh kafe? Iya, bener. Enggak juga loh. Bukan gara-gara itu loh kemarin ya kan. Ada sesuatu hal gitu. Makanya teriak-teriak kemarin itu. Jadi hilang suaranya.
3: Iya. Oh, iya. Ya terkena kan... Karena cuaca yang nggak sehat, makanya kita juga terus ngasih kafe.
0: Iya, benar sekali. Lagi di mana nih, Mas Jaya?
3: Nih, abis bangun tidur, kafe ketiduran tadi tuh.
0: Pantesan nih pagi-pagi nih, ya. Padahal katanya kedinginan nih, Mas Jaya. Oh, berarti iya benar nih.
3: Iya.
0: Berarti benar.
3: Karena hujan lebat nih kafe
0: di sini. Iya, makanya tadi udah kafe bilang juga nih, karena tadi ada keluduk-keluduk juga kata Everdi tadi kan, ada kilat-kilat juga, jadi agak takut juga ngidupin radio.
3: Dan tadi itu petir agak kencang tadi kan tuh. Bingung juga kita nanti hidupkan radio kan?
0: Iya benar, udah tahu aja nih kafe. Oh, berarti ini belum dengar radio nih orang-orangnya.
3: Sebenarnya banyak yang mendengar ya kafe, cuma gabung aja yang kurang ya kan gitu.
0: Belum apa lagi, belum apa men apa ya? Dibanyakin yang bilang enggak berani gabung ke radio katanya itu. Udah pernah kafe tanya juga nih salah satunya gitu kan.
3: Oh, Ayah Ferdi.
0: Enggak, ada loh sahabat kita di apa nih di Jalan Setiabudi nih. Katanya sering dengerin, cuman jarang gabung katanya. Senggol-senggol dong, Pi. Kata boleh disenggol kok semua, cuman jarang gabung.
3: Ya, sahabat kita banyak yang dengerin nggak, Pi. Cuman gabung aja, Pum.
0: Katanya belum apa ya, kalau ngobrol sama penyiar itu agak-agak grogi katanya.
3: Ya, terkadang gitu, Pi. Kadang-kadang sesi orang tuh ada yang paham lagu dangdut. ada yang hobi lagu Minang. Ah, jadi kan ada di sel tertentu dah. Ya kan gitu sebenarnya.
0: Iya, beda-beda lah kan. Ada yang suka-sukanya dangdut, ada yang Minang, ada yang pop.
3: Kalau pas yang diinginin, hadir semua ya kan. Kayak lagu Minang nanti, lagu dangdut. Nah, itu mau request, ada yang itulah. Beda-beda tuh Kavi. Sebenarnya banyak pendengar kita tuh Kavi.
0: Kali ya, karena itu juga mungkin satu dan lain hal.
3: Ya, tapi itulah, mana tahu nanti di tahun 2007 semoga banyak yang bergabung lagi.
0: Iya, amin. Ya. Yang mendengarkan bergabung langsung gitu kan. Biar kita tahu nih sahabat-sahabat kita sampai mana aja.
3: Ya, nanti kan kalau banyak tuh Kavi, kalau diinformasikan. Kalau pas Musjaya jalan-jalan itu kedengaran dari Radio Legis FM semuanya banyak yang dengar.
0: Banyak yang dengar. Banyak sekali loh Musjaya kan, kalau untuk dengerin.
3: Aku kesau. Cuman yang bergabung aja kita tunggu nanti Kavi. Pokoknya penting
0: siap-siap.
3: Kita ini disebutkan dong. Nah, atau nanti ada keberanian nelfon.
0: Siap-siap baik. Oke, ada Arif nih kayaknya mau miss call di belakang.
3: Udah berapa yang bergabung di malam hari ini, Kavi? Udah ramai?
0: Udah ramai. Ada Ayah Ferdi.
3: Ada siapa aja baru, Kavi?
0: Ada Ayah Ferdi, kemudian ada Adit. Ada Musjaya, ada Arif.
3: Biasanya kalau lagu dangdut ini rasanya gabung itu.
0: Iya, kayak makanya. Makanya ada senggol-senggol dari tadi kan. Mungkin ya itu tadi, karena dari tadi petir, kilat, jadi agak takut ngidupin radio.
3: Makanya tadi Musjaya agak kecapean tadi Kavi, makanya terlambat bergabung.
0: Oh gitu, udah berarti tahu nih ya Ferdi tadi, kedinginan kata ya Ferdi ini Musjayanya.
3: Musjaya kedinginan, tadi jualannya terlalu banyak, jadi pulangnya udah agak lambat Kavi. Kelelahan.
0: Gimana hari ini, lancar?
3: Iya. Rezekinya. Dalam berapa hari ini berjualan agak sepi tuh lah Kavi. Hari ini lumayan sepi lah. Nah, kenapa nggak tahu?
0: Oh ya kan kita nggak, kalau jualan tuh kan kadang-kadang laris, kadang sepi.
3: Ya karena itu Kavi lagi banjirnya, kalau lagi kurang-kurang dapatnya itu cepat habisnya tuh Kavi Bali. Jam 11 sudah pulang. Nah, sekarang lagi banjirnya ikan. Jadi agak lambat itu Kavi.
0: Oh, gitu. Iya deh, semoga rezekinya besok bertambah ya, Musjaya.
3: Iya, amin. Dan Kavi.
0: Boleh salamnya buat siapa atau request dulu nih?
3: Requestnya dari Vita Alivia, ikan di dalam kolam.
0: Ikan di dalam kolam. Iya. Udah kita puterin.
3: Karena musim hujan kita mau itu Kavi, mau bikin ikan dulu kolam.
0: Bikin apa? Bikin kolam ikan.
3: Kalau udang tiap hari ada Kavi.
0: Oke lah, lanjut.
3: Berapa lagu Kavi? 2 lagu Kavi.
0: Boleh, kalau bisa ya kita puterin gitu. Tapi kalau enggak ya jangan marah.
3: Masih panjang waktu Kavi, mas baru jam 8:30 baru.
0: Iya, tahu Kavinya. Tapi request kan udah banyak juga. Bolehlah satu lagi apa?
3: Udah banyak. Darinya Ayu Ting Ting lah.
0: Judulnya?
3: Goyang Mujair.
0: Udah diputerin di awal. Udah. Jam berapa nih? 19:07.
3: Ya apalah darinya. Oh itu jadinya Aisung udah naik pacar 5 langkah
0: belum, itu aja
3: Kavi. Yang penting malam hari ini yang begitu dingin semoga sahabat terhibur kan dengan adanya dangdut heboh ini Kavi.
0: Iya, semoga aja,
3: karena semangat-semangatnya Kavi di malam hari ini untuk menghibur sahabat-sahabat lagi so kita.
0: Harus, ya kan udah dibilang tadi, harus gitu.
3: Harus.
0: Harus, karena kalau kafinya nggak semangat mana ada pendengar juga semangat ya kan, paling juga aduh penyiarnya aja nggak semangat gitu.
3: Semangat kafe di malam hari ini luar biasa.
0: Harus.
3: Makanya mucanya langsung terbangun dari tidurnya untuk bergabung di malam hari ini.
0: Oke lah Musya ya. Salam aja nih boleh buat siapa nih? Ada Arif ini dari tadi nelfon-nelfon terus nih Arif. Mau bergabung.
3: Arif, oke. Bagus itu kalau mau gabung Arif. Salamnya buat kafe, semoga sehat selalu serta keluarganya.
0: Amin.
3: Terus lagi buat Abang Ferdi, Ayah Safira, ya Pak Putra Bayang, terus lagi nya buat Pak Pak Jamber. Pak Jamber tuh kemarin lagi sakit tuh Kavi.
0: Ada informasi dari siapa itu?
3: Ya semalam kan Pak Jamber gabung sama Abang Roma, jadi selama ini Pak Jamber nggak gabung karena dirawat di rumah sakit Pen udah 3 bulan katanya tuh Kavi.
0: Wah, nggak tahu kita ya kan?
3: Ya tuh nggak tahu, makanya mau saya sering jenggol. Nggak pernah bergabung Pak Jamber. Semalam dengerin itu di Pantun Balega. Kenapa lah informasi sahabat-sahabat lagi sahur semalam kan?
0: Iya.
3: Nah, semoga malam hari ini Pak Jamber mendengarkan Radio Loki Sahur FM, terhibur, cepat sembuh. Bergabung lagi dengan Loki Sahur dan juga Putri Lubek.
0: Amin. Ya kita doakan lagi nih pulih ya sedia kala Pak Jambernya lagi.
3: Iya, Kavi. Biasanya kalau di acara lagu Minang sama lagu Pantun Balega hadir terus tuh, Kavi.
0: Udah 3 bulan.
3: Iya, terkadang di acara. Iya, di acara musisi juga gabung Pak Jamber tuh kan?
0: Pantesan juga rasa kehilangan juga nih, Kavi. Ya, mungkin lagi apa juga nih lagi dengerin Pak Jamber ya. Pipi doakan semoga cepat sembuh Pak Jamber.
3: Sama lagi semoga Pak Jamber. Sehat seperti sudah
0: kalanya tadi. Bisa aktivitas lagi, bisa semangat lagi nih untuk bergabung bersama kita di sini.
3: Dengarkan kita di lagi sofanya lagi kan?
0: Iya benar.
3: Terus ya buat Pak Ubo yang sudah lama enggak gabung, semoga bergabung lagi di lagi sofanya FM.
0: Iya.
3: Terus bagaimana dengan Putri Malu? Dan Mama Nela bagaimana malam ini? Kok enggak gabung? Juga buat Pak Faisal. Terus lagi iya, buatnya Mama Puja, Bunda Sia, adanya Uncu Nene, Uncu Nadi. Terus lagi buatnya Ayah Dila, Arif yang ada di Seranti. Semoga bergabung di malam hari ini di Radio Langit Sahur FM. Dan seluruh kru-kru Langit Sahur FM yang bertugas dari pagi sampai malam hari ini seperti Kak Vivi yang ada di malam hari ini.
0: Makasih.
3: Sehat selalu.
0: Amin, makasih Musya.
3: Iya, burung Rian, burung Cendrawasih, Kak Vi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mus Jaya. Kita sapa di belakangnya nih. Halo, Dangdut Heboh. Halo, selamat malam, Mama Dangdut Heboh.
4: Halo, selamat malam.
0: Dangdut heboh, heboh banget gitu.
4: Heboh banget sayangku cintaku.
0: Waduh, terbang nih Vivi sekarang. Gimana Mama sehat hari ini Mama?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain ini ceritanya nih? Lagi nyantai-nyantai aja.
4: Iya, lagi bergolek-golek di atas ranjang.
0: Waduh, menikmati dendang dangdut ya, suasananya malam hari ini.
4: Iya.
0: Gak keluar gitu loh Mama?
4: Enggak ada keluar.
0: Cuaca
4: tidak mendukung, dingin.
0: Iya, mending di rumah aja gitu ya kan?
4: Iya, besok malam minggu rencana.
0: Oh malam minggu rencana keluar, sekarang Rabu, Kamis, Jumat. Oh malam minggu ya, nanti gabung lagi lah sama Raffi di Musik Kolam Muda dulu baru Mama keluar.
4: Iya. Pergi sama anak-anak sama cucu keluar.
0: Iya, baik. Mama Riko siapa nih Mama?
4: Bekas pacar.
0: Bekas pacar aja. Oke deh, nanti kita puterin.
4: Oke sayang. Buat pipi semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: buat Ayah Dila.
0: Iya.
4: Mama punya pengen satenya.
0: Mana Ayah Dila satu kali bergabung aja ceritanya nih Ayah Dila.
4: Itulah orang lama juga itu iya. Ayah Dila. Gimana hilang?
0: Hilang aja lagi satu kali bergabung. Iya. Waduh, nantilah kalau ketemu Vivi bilangnya terus gabung ya.
4: Iya, kata Mama Pujang terus gabung ya.
0: Ini biasanya yang lewat satenya itu pagi-pagi hari kalau nggak salah. Nantilah kalau ketemu iya, sama Vivi.
4: Iya, kangen sama satenya kan.
0: Sate angin laut.
4: Iya. Buat Mus Jaya.
0: Iya.
4: Buat Ayah Firdi.
0: Iya,
4: buat Uncu.

0: sampai di chat terus ya. Chatnya boleh nih nanti Vivi bacakan. Cuman gabung dulu nih. Dari tadi nunggu udah berapa nih? 3, 4, 5 ya, 5 panggilan tak terjawab. Gimana Arif? Bergabung Arif atau cuman kita bacakan aja chatnya? Mungkin dari tadi nungguin mungkin kali ya. Requestnya cintaku terbagi dua. Salamnya untuk dirimu seorang aja. Oke deh. Oh udah. Halo Dangdut Hebo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebo banget ya malam hari ini. Gimana kabarnya Arif? Sehat?
1: Kabarnya senantiasa sehat.
0: Senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Vivi sekarang?
0: Alhamdulillah baik-baik, sehat, semangat. Banyak ya. Nah, tuh kan menghubungkan ulang.
1: Jaringannya sendiri. Jaringannya mondar-mandir tuh.
0: Menghubungkan ulang ya kan kayak hubungan.
1: Iya, gara-gara cuaca mungkin.
0: Gara-gara cuaca. Ini lagi di mana dengerinnya nih?
1: Seperti biasa.
0: Di mana? Di Bukit Tinggi.
1: Di bukit ya, daerah Bukit Tinggi jauh sekali.
0: Bukit Tinggi jauh sekali. Karena emangnya bukit, maksudnya bukan bukit tinggi yang kotanya gitu kan, bukit yang tinggi gitu kan.
1: Iya, di daerah pertinggian lah. Daerah Bukit Tingginya.
0: Apa namanya di situ? Nama apanya? Nama daerahnya?
1: Simpang Ampe.
0: Simpang Ampe Sukomananti, bukan?
1: Simpang Ampe di daerah Ampe Parak Timur.
0: Simpang Ampe di daerah Ampe Parak Timur. Oke deh. Ini warga-warga yang di sana dengerin gak sih ini?
1: Ada juga nih dengar, ada juga enggak ya. Terutama kan yang dengerin Arif nih.
0: Aduh. Enggak, Bibi juga mau apa juga sih ya? Mau survei juga apa banyak kan di situ dengerin gitu kan. Kalau banyak dengerin di situ kan juga banyak nih teman-teman dari Arif juga yang mau gabung. Kita ramai juga jadinya.
1: Kadang ada yang nama, tapi nama kadang namanya direview, ditukar, jadi nggak tahu, Vi. Kadang ada, kadang dengan Arif dia tahu, tapi kok nggak kenal Arifnya gitu.
0: Oh gitu, berarti ada nama Semarannya, berarti Arif udah terkenal juga nih gara-gara Radiologi CFM.
1: Ya bolehlah.
0: Boleh. Iya kan kayak gitu, Arif aja orang udah tahu nih, ya kan? Apalagi kalau iya. Untuk ketemu sama yang aslinya nih.
1: Iya, kalau nama Arif kan tetap Arif juga, Bi. Cuma Arif, Aris.
0: Oh gitu, Arif sama Aris.
1: Iya, jadi kan tukeran cuma F aja kan.
0: Oh berarti orang ini enggak ya, namanya ditukar terus. Misalnya namanya siapa?
1: Misalnya...
0: Siapa namanya?
1: Iya sih, misalnya namanya kayak Vivi. Vivi tiba kalau di siaran bahasa Minangnya apa tuh?
0: Iya, apalagi nama asli ya kan beda lagi.
1: Ya, kalau nama aslinya kan beda lagi.
0: Ya udahlah nama Facebook gitu. Oke lah, Arif. Ya kan buka-buka nama asli sekarang di sini, iya kan?
1: Iya.
0: Apa?
1: Request lagu lah.
0: Boleh lanjut.
1: Kalau tadi dicek kan cintaku terbagi dua, bisa nambah satu lagi nih.
0: Boleh.
1: Cinta terbagi dua itu judulnya.
0: Apa? Itu judulnya atau lirik lagunya sih?
1: Cintaku terbagi dua kayak gitu.
0: Ah, enggak mau.
1: Memang itu judulnya kan?
0: Iya. Sebentar. Oh ya, cinta terbagi dua dari Olive. Bener gak sih ini penyanyinya?
1: Iya.
0: Ada ya, juga dari lagi. Diva Hani. Yang mana maunya? Yang Olive aja.
1: Cintaku terbagi. Iya, yang hotnya lah, yang hotnya.
0: Oh, yang baru aja ya kita kasih nih. Dari Olive aja cintaku terbagi dua.
1: Kalau bisa nambah satu lagi sih, bisa.
0: Apa tuh?
1: Bete.
0: Bete.
1: Iya. Manja Manis kalau nggak salah ya.
0: Ada itu, mah udah lama lagunya.
1: Iya, lagu lama-lama kan ngapain ngingetin masa-masa bete gitu.

0: Oke lah, Arif nanti kita puterin ya.
1: Iya, salam-salam lah.
0: Boleh buat siapa?
1: Nah, buat siapa aja tadi, Adit yang barusan, Mama Puja, Bang Mustadi juga, buat Vivi Fikri terutama.
0: Okay.
1: Buat siapa lagi ya? Buatnya Pio dalam enggak dengerin nih, Pi. Jadi ya kangen juga.
0: Kalau Pio kan emang enggak siaran lagi dianya.
1: Ya sekali-sekali apa salahnya gabung, kok ninggalin sekali nih.
0: Ya nantilah Kak, kalau apa kita tunggu aja, kita telepon aja nanti kalau boleh bergabung.
1: Ya, ya kabarin aja sama Pionya kalau ketemu, Pi. Okay. Bilang Arif bilang gabung biar dengerin suaranya gitu. Walaupun namanya bukan Pio lagi, mungkin nama aslinya atau nama apa tuh kan dengan suaranya pun Arif bisa kenal gitu.
0: Oke, Arif, berarti kita sampaikan ini pendengar Vio banget nih ceritanya.
1: Pendengar, penggemar apa namanya,
0: terdalam.
1: Apa dia? Iya, yang terdalam.
0: Kayak lagu jadinya. Oke lah, nanti kita puterin ya, lagu teman-temannya. Salamnya ada.
1: Iya buat. Iya, buatnya ya tadi juga, buatnya Mama Naila, buatnya siapa lagi? Udah gabung Mama Naila ya?
0: Belum, ketiduran kali karena dingin.
1: Mungkin mudah-mudahan setelah Arif nih gabung, udah kangen juga nih sama Mama Naila nih.
0: Iya,
1: udah lama nggak ketemu. Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Dapat salam dari Arif Pamping Parak Timur. Salamnya selamat malam aja gitu, Vi.
0: Terima kasih Arif sudah bergabung.
1: Itu dia lagunya, Vi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Arif. Ada banyak udah gabung dari tadi. Sabar udah di menit 58 juga dari pukul 8 malam hari ini. Cepat banget ya. Sepertinya untuk hari ini suasana juga makin ramai dengan tembang satu ini. Kita hadir dulu dengan Rena menemani untuk malam ini. Spesial buat Ayah Ferdi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
13: Kartu apaan tuh? KTP?
14: Bukan sih, buku nikah.
15: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
13: Kartu kusuka? Apaan tuh?
15: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
13: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
15: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
16: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Baik, sahabat, untuk kali ini kita ikuti liputan berita malam edisi Rabu 7 Oktober 2026. Kita awali informasi yang pertama, di mana kabut selimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat, BMKG mengatakan asap terbawa angin dari Sumatera Selatan dan Jambi. Kabut asap kembali mengurangi jarak pandang dan mempengaruhi kualitas udara di Kota Padang serta sejumlah wilayah Sumatera Barat. Kondisi ini terjadi meski jumlah titik panas yang terpantau di wilayah Sumatera Barat relatif sedikit. Ketua Tim Publikasi dan Diseminasi BMKG Minangkabau, Yuda Nugraha, menyatakan asap yang menyelimuti Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir lebih banyak dipengaruhi pergerakan asap dari Sumatera Selatan. Asap dari wilayah yang memiliki titik panas signifikan di Sumatera Selatan dan Jambi terbawa angin menuju Sumatera Barat. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pun diminta meningkatkan kewaspadaan terutama dengan menggunakan masker untuk mengurangi paparan udara yang tercemar.

Informasi berikutnya, sahabat, update Pemprov Sumatera Barat yang ke-16, pesisir selatan sudah raih 31 medali, 6 diantaranya emas. Kontingen Kabupaten Pesisir Selatan terus menunjukkan tren positif pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Hingga Rabu sore ini, sahabat, pesisir selatan telah mengoleksi 31 medali, termasuk emas, maksud kami 6 emas yang disumbangkan atlet dari 8 cabang olahraga. Tambahan medali emas datang dari cabang menembak dan selancar, sementara pentengu kembali menyumbangkan 1 medali perunggu. Ketua Bidang Pertandingan KONI Pesisir Selatan Wawan Kurniawan didampingi Budi Indra Ruslin menyatakan tambahan tersebut membuat koleksi emas Pesisir Selatan kini mencapai 6. Di mana Wawan merinci, taekwondo menjadi salah satu penyumbang utama dengan 8 medali, terdiri dari 2 emas dan 2 perak serta 4 perunggu. Kemudian petanggu mengoleksi 2 emas dan 4 perunggu, menembak menyumbangkan 1 emas dan 2 perak, sedangkan selancar langsung memecahkan telur dengan meraih 1 emas. Selanjutnya gulat menyumbangkan 5 perak dan 2 perunggu, sepak takraw 1 perak dan 1 perunggu, bola tangan 1 perak, akutik 1 perunggu, serta sambo 2 perunggu. Dengan tambahan emas dari menembak dan selancar, Pesisir Selatan kini semakin memperkuat perolehan medali sekaligus membuka peluang untuk terus menambah koleksi emas hingga pertandingan Pemprov berakhir. Terpisah, Ketua KONI Pesisir Selatan M. Arlim yang mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah bertanding dan menyumbangkan medali bagi kontingen daerah. M. Arlim berharap perjuangan para atlet tersebut berlanjut sehingga perolehan 31 medali dan emas Pesisir Selatan masih bisa bertambah hingga seluruh pertandingan Pemprov Sumatera Barat ke-16 selesai. Itulah rangkaian informasi di liputan pertama malam hari ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Saya Vivi Fikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.